0: dengarkan musik pilihan. Iswara.
1: Suara warga Indonesia.
2: Kepada para penumpang, silahkan masuk.
3: Duh, rame banget. Jadi enak deh.
4: Itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
5: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
4: Udah sopan, seger lagi. Kak Mohan ya? Lagi ngoles apa kan? Kok seger banget aromanya?
5: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enek. Oles kapan aja, badan langsung seger.
4: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
5: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma Rp7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
4: Wah, makasih Kak. Sekalian foto bareng, boleh gak?
5: Aman, yang penting...

0: Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
1: Fresh banget rasanya.
0: Ini emang di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
3: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
0: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
1: Fresh banget rasanya.
0: Ini emang di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
3: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
0: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
4: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dan Clarin Klelo.
5: Hai.
4: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
6: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
5: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
6: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita ini nggak rewel. Nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
4: Oh ya? Terus-terus?
5: Karena ada air-through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
6: Wah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml. Anti bocor pokoknya.
4: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
6: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
4: Gampang
6: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
4: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
6: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
7: Baby Happy, Mom Happy.
8: Wings Care.
9: Hai, aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Giveaway hijab oud dan glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan glutacinamide dari glutathione dan niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Giveaway Hijab Oud dan Glutacinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang. Udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Giveaway Hijab Oud dan Glutacinamide. Berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
10: Memutarkan musik pilihanmu.
11: Iswara, suara warga Indonesia.

0: Suara hits, throwback your favorite hits. Stop and stare, I think I'm moving but I go nowhere. Tonton juga live TikTok kita di sahabatsuara.mks.
1: Nama FM I Suara Makassar, suara warga Indonesia.
2: Seperti biasa dari jam 8 sampai jam 9 kita bakalan ada suara hits.
1: Yes, dan kita bakalan puterin lagu favorit kamu dari 2007 sampai 2017. 2000 sampai 2017.
2: Betul. Maksudnya. Kira-kira lagunya seperti apa? Kita kasih lagu yang enak dulu nih.

0: Ada Maroon 5 featuring SZA, What Lovers Do.
1: Lagu ini enak banget sih, tapi aduh maknanya deep banget ya.
0: Oh
1: iya,
0: tapi nanti kan kita bakalan kasih infonya seperti apa.
1: Karena masih ada satu lagu yang bakalan kita kasih nih.
0: Lagu yang kedua kita kasih yang sangat

0: Ini adalah duo yang selalu pelukan ya kalau konser ya. Nabil pernah nonton mereka konser nggak?
1: Belum pernah sih. Belum pernah. Pengen banget.
0: Di YouTube gitu nggak pernah juga?
1: Kalau di YouTube pernah.
0: Oh tapi
1: ngeliat belum. Aduh, kok batuk Pak Haji?
0: Nggak pernah lihat di YouTube, nggak pernah lihat dia pelukan.
1: Enggak sih. Wah, lihat deh.
0: Nanti kita lihat ya.
1: Dan ini lagunya tuh dari film Radit enggak sih, Cinta Dalam Kardus.
0: Iya betul.
1: Sih, bagus banget. Tapi ini juga liriknya deep banget loh. Nanti bakalan kita bahas.
0: Tapi yang kasih kalau misalnya sahabat suara mau lagu yang mantep-mantep juga dari tahun 2000 sampai 2017 boleh WhatsApp kita di 081808960960
1: atau ke Instagram @iswara.mks.

0: Kiswara, suara warga Indonesia.
1: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
2: Nih, cobain semur giutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
1: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
3: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Nggak ada duanya. Nih.
1: So caramelized, Tan. Ini sih Will Goes Approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng pete yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh. Kentalnya, caramelized-nya. Bikin nasi goreng looks good, kan? Ini? Pasti semua mau.
4: Mau dong. Taste good.
1: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
5: Jadi guys, kamu harus cobain kafe baru ini. Selain karena kopi dan kuenya enak, tempatnya juga nyaman buat ngerjain tugas atau meeting.
6: Gini nih, kalau yang diajak nongkrong konten kreator, FYP terus videonya.
5: Iya nih, jadwal posnya hari ini terus. Bentar mau visit butik lagi deh.
6: Daftar kuliah tuh urusin. Makanya cari kampus yang bisa kerja sambil kuliah kayak di Universitas Patompo Makassar.
5: Masa depanmu dimulai dari Universitas Patompo Makassar. Kamu bisa kuliah di kampus dengan sistem pembelajaran yang fleksibel dan relevan dengan kebutuhan sekarang. Ada 4 fakultas yang prodinya sudah terakreditasi. Ada Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Fakultas Sains dan Teknologi, Fakultas Ekonomi, dan Fakultas Pascasarjana. Daftar sekarang karena di Universitas Patompo SPP terjangkau mulai 1,9 juta untuk S1, 4 juta untuk S2, dan bisa diangsur. Tersedia juga beasiswa KIP dan UKT, kuliah hybrid, dan lingkungan akademik yang nyaman. Pendaftarannya sampai 27 September dan bisa kamu cek di Instagram @universitas_patompo atau langsung datang ke Kampus Universitas Patompo di Jalan Inspeksi Kanal nomor 10. Info lengkapnya WhatsApp di 0878-8312-2175. Universitas Patompo, favorit kita. Bikin hidupmu makin berhasil.

0: 96.6 FM, suara Makassar, suara warga Indonesia. Ada Maroon 5 featuring ZZA, What Lovers Do.
1: Nah, video musik ini menggunakan CGI dan penampilan Adam Levine dan ZZA yang berpetualang fantasi. Mulai dari Samaru yang bisa bicara,
0: okay,
1: berselancar di punggung lumba-lumba, sampai CGI Adam Levine yang berubah menjadi Godzilla di Las Vegas.
0: Woi, dan kolaborasi Maroon 5 dan ZZA ini dirilis tahun 2017 yang jadi Maroon 5 jadi Red Pill Blues katanya gitu. Jadi konsepnya dibikin playful dan banyak humor, beda dari video musik romantis lainnya.
1: Tapi masalahnya kalau saya baca-baca nih, berselancar di punggung lumba-lumba, terus rusa yang bisa bicara, ini kayak apa sih? Kayak mimpi waktu lagi demam gak sih?

0: musik pilihan. Iswara.
1: Suara warga Indonesia. Bu Nana.
2: Bu Ayu, belanja juga, Bu.
3: Iya nih, tapi galau deh. Sisa uang 10 ribu beli apa ya?
2: 10 ribu di tangan ibu yang tepat bisa hemat belanja sebulan loh.
3: Beli apa emangnya? Paling dapat bayam 2 ikat.
2: Nih, Bu, beli sabun batang Nuvo Family, ada promo 10 ribu dapat 4.
3: Berarti satunya 2.500.
4: Bener banget, Bu. Promo untung nih, cuma 10 ribu dapat 4. Borong buruan, nanti kehabisan. Keburu diserbu warung saya.
2: Bukan cuma untung, Bang. Ibu juga tenang kalau anak-anak main di luar. Kan Nuvo Family punya perlindungan 2 steps ahead. Formula triple antibakterialnya lebih cepat lawan kuman pas mandi dan ngelindungin kulit setelah mandi. Pokoknya perlindungannya 24/7. Banyak untungnya, kan?
3: Nah, kalau gitu saya beli banyak buat stok deh, Bang.
4: Waduh, borong semua nih. Wah, bisa buat mandi sekampung dong.
2: 10 ribu di tangan ibu yang tepat dapat 4 sabun batang Nuvo Family. Nuvo Family, perlindungan menyeluruh 24/7.
5: Wingscare.
6: Loh, Pak RT, kenapa sampah dapur sama botol-botolku ndak diangkut semua ke truk sampah?
7: Waduh, Bu Daeng, belum tahu kabar terbaru dari Pemkot Makassar kah?
8: Tabe, warga Kota Makassar, TPA Antang Tamangapa kini sudah over kapasitas. Untuk menjaga lingkungan kita, praktek open dumping resmi dihentikan.
7: Betul, Bu. Mulai 1 Agustus 2026, TPA Antang Tamangapa hanya menerima sampah residu. Sampah organik dan anorganik tidak boleh lagi dibuang langsung ke TPA.
6: Iyakah? Jadi sampah di rumah harus diapakan dong, Pak?
8: Tenang, mari kipilah sampah dari rumah menjadi 3 jenis. Yang pertama, sampah organik, yaitu sisa makanan dan daun diolah menjadi kompos, ekoenzim, atau pakan maggot. Yang kedua, sampah anorganik, yaitu plastik, botol, atau kardus ditabung ke bank sampah unit. Dan yang ketiga, limbah B3, baterai, dan obat kadaluarsa dipisahkan secara khusus. Nah, sisanya yang benar-benar tidak bisa didaur ulang, barulah diangkut sebagai sampah residu ke TPA Tamangapa.
6: Oh alah, gampang jipadek ternyata. Kalau dipilah begini, lingkungan bersih, TPA Tamangapa juga enggak cepat penuh.
7: Mantap, Bu. Pengangkutan sampah organik diangkut tiap hari, anorganik 2-3 hari sekali.
8: Pilah sampah hari ini untuk Makassar yang lebih baik esok hari. Pesan ini disampaikan oleh Dinas Lingkungan Hidup Kota Makassar. Mari wujudkan Makassar Bebas Sampah 2029.
9: Keset kita kurang estetik ya?
10: Karena kesetnya udah gak update dong.
9: Terus solusinya?
10: Gampang. Tadi mama belanja di Alfamidi dan nemu promo yang worth it banget.
9: Spill, ma.
10: Belanja minimal Rp100.000 khusus member bisa tebus keset premium Terry Palmer cuma Rp44.900.
9: Serius? Dari Rp169.900 auto upgrade sih?
11: Mulai 1 Juli 2026, khusus member Alfamidi, setiap belanja minimal Rp100.000 dapatkan harga spesial keset premium Terry Palmer hanya Rp44.900. Tersedia dalam 4 pilihan warna menarik. Syarat dan ketentuan berlaku. Yuk, belanja dan nikmati banyak keuntungan hanya di Alfamidi.
12: Belanja puas dengan harga hemat.
13: Alfamidi, belanja puas harga hemat.
1: Suara warga Indonesia.
0: Iswara, memainkan musik favorit warga Indonesia.

0: untuk diriku.
1: Di sini tempatnya Suara Warga Indonesia.
2: Isuara.

0: 99.9 FM, suara Makassar, suara warga Indonesia.
1: Yes, tadi ada lagu dari Endah and Reza, Cinta Dalam Kardus. Dan ini dirilis 2013 dalam album Escape.
0: Lagu ini jadi soundtrack film romcom romantic komedi dengan judul yang sama, Cinta Dalam Kardus, karya Raditya Dika.
1: Gara-gara ini semalam saya nonton loh Cinta Dalam Kardus.
0: Di mana nontonnya?
1: Nontonnya ada di YouTube.
0: Di YouTube.
1: Iya.
0: Di palsu dong.
1: Tapi saya nyarinya di Netflix gak ketemu lagian. Jadinya ketemunya di YouTube. Dan emang beneran sih ini Cinta Dalam Kardus tuh. Jadi si Radit nih namanya Niko, dia tuh ngumpulin semua barang-barang yang dia pengen ngasih ke pacarnya atau mantan-mantannya tuh dalam sebuah kardus. Jadi namanya Cinta Dalam Kardus. Tapi selain itu,
0: lagu ini terinspirasi dari kisah nyata mereka di awal pernikahan, hidup dengan segala keterbatasan seperti analogi kardus.
1: Wah, gimana tuh analogi kardus?
0: Nah, itu juga saya nggak tahu ya.
1: Mungkin analogi kardus tuh kayak nikah tuh baru pindahan, jadi banyak kardus-kardus yang baru
0: betul.
1: Gitu ya. Mengisi rumah dengan kenangan-kenangan baru. Nah, music video lagu ini tuh menggabungkan animasi dan footage film dari Raditya Dika yang Cinta Dalam Kardus ini.
0: Dan lagu ini juga jadi nominasi lagu tema terpilih Piala Ajang Piala Maya 2013.
1: Wow, keren. Clay, kamu pernah enggak simpen barang mantan di kardus juga?
0: Enggak, saya buang.
1: Oh, dibuang.
0: Di thrifting shop.
1: Oh my god.

0: sedang mendengarkan Iswara.
1: Iswara.
0: Iswara, suara warga Indonesia. Indonesia. Indonesia. Indonesia. Indonesia.

0: dengerin sekarang juga hanya di Suara Makassar, Suara Warga Indonesia.
1: Kepada para penumpang, silahkan masuk.
2: Duh, rame banget. Jadi enak deh.
3: Itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
4: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
3: Udah sopan, seger lagi. Kak Mohan ya? Lagi ngoles apa kak? Kok seger banget aromanya?
4: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enak. Oles kapan aja, badan langsung seger.
3: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
4: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma 7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
3: Wah, makasih kak. Sekalian foto bareng, boleh gak?
4: Aman, yang penting

0: sering terngiang-ngiang lagu ini?
1: Sulit dicerna, tak lagi sama cara berdoa.
0: Atau lagu yang satu ini?

RRI Suara Makassar, lagu enak seharian. Request aja di Isuara Makassar. Isuara.

0: Dapatkan berita terbaru
1: dan tren terkini
0: dengan follow Instagram
1: Iswara.
2: Belakangan ini kok badan gampang capek ya? Udah gitu mood swing lagi.
3: Tidur kali, begadang mulu sih. Atau kurang minum vitamin. Atau kelamaan scroll TikTok.
1: Stop self-diagnose dan dengerin Rabu Sehat. Biar tahu berbagai fakta menarik seputar kesehatan kamu.
4: Iswara Makassar, suara warga Indonesia.
5: Hai, sama suara. Aduh, saya kayak 1, 2, kenapa 3, 4. Saya
4: lagi
5: pemanasan nih.
4: Oh, pemanasan.
5: Soalnya saya udah pengen jadi top global sepeda atau top global ini, lari.
4: Jadi, saya perhatikan ini kayaknya Nabil ini baru mulai olahraga.
5: Yes.
4: Sudah mulai hidup sehat gitu. Tapi kan kalau hidup sehat bukan cuman olahraga aja kan, Nabil?
5: Iya, emang benar sih, nggak cuman olahraga, tapi membatasi makan juga. Aduh, tapi susah banget tau membatasin makan, susah banget.
4: Kemarin kata dokter-dokter itu yang saya nonton biasanya harus mengurangi gula.
5: Oh gitu.
4: Betul, makanan manis, minuman manis gitu. Kalau Nabil biasanya gula itu di mana aja?
5: Kalau saya sih biasanya nih wajib banget setelah makan nasi itu saya makan dessert gitu, kayak wafer-wafer gitu.
4: Dessertnya wafer dong.
5: Dessertnya wafer atau brownie.
4: Oh, brownies.
5: Nah, tapi saya tuh nggak bisa nolak juga nih kalau ditawarin order minuman manis. Itu nggak bisa nolak saya.
4: Minuman
5: saya
4: manis tuh kayak apa tuh?
5: Kayak milk tea,
4: Tizzy
5: gitu-gitu. Wah, saya tuh nggak bisa nolak. Di situ ya milk tea juga.
4: Oh, milk tea. Mm-hmm. Oh, mereknya Tizzy.
5: Iya.
4: Oh.
5: Sama kopi gula aren tuh enak banget tau.
4: Bener. Nah, katanya banyak gosip-gosipnya anak zaman sekarang itu banyak kena diabetes karena tiap hari minum kopi gula aren.
5: Iya, banyak
4: katanya
5: banget.
4: Saya nggak tahu bener apa enggak ya.
5: Selain karena itu juga ya, di angkatan saya ini banyak teman-teman saya yang udah pernah cuci darah loh.
4: Hah?
5: Iya, udah ada teman saya satu, dia tuh cuci darah kayaknya ya
4: karena
5: dia nggak suka minum air putih, dia sukanya minum soda-sodaan gitu. Nah, soda juga bahaya.
4: Betul, manisnya juga kan bahaya kan.
5: Benar. Nah, tapi kalau sahabat suara, menurut kamu lebih susah nggak ngurangin makanan manis atau minuman manis, yang mana tuh?
4: Kalau saya makanan manis sih. Kalau dulu saya minuman manis karena maksudnya sering minuman manis kayak kopi ada gulanya, terus apa gulanya gitu. Kalau sekarang kopi nggak ada gulanya sih santai aja. Cuman kalau makanan manis agak susah ya.
5: Iya, jujur susah banget sih.
4: Saya suka banget coklat.
5: Aduh. Nah, tapi kalau sahabat suara gimana? Lebih susah mengurangi makanan manis atau minuman manis? Kasih tahu kita di WhatsApp 081-808-960-960 atau
4: DM Instagram kita di @iswara.mks.

0: Loh, Pak RT, kenapa sampah dapur sama botol-botolku ndak diangkut semua ke truk sampah?
1: Waduh, Bu Daeng, belum tahu kabar terbaru dari Pemkot Makassar kah?
2: Tabe, warga Kota Makassar, TPA Antang Tamangapa kini sudah over kapasitas. Untuk menjaga lingkungan kita, praktek open dumping resmi dihentikan.
1: Betul, Bu. Mulai 1 Agustus 2026, TPA Antang Tamangapa hanya menerima sampah residu. Sampah organik dan anorganik tidak boleh lagi dibuang langsung ke TPA.
0: Iyakah? Jadi sampah di rumah harus diapakan dong, Pak?
2: Tenang, mari kipilah sampah dari rumah menjadi 3 jenis. Yang pertama, sampah organik, yaitu sisa makanan dan daun diolah menjadi kompos, ekoenzim, atau pakan magot. Yang kedua, sampah anorganik, yaitu plastik, botol, atau kardus ditabung ke bank sampah unit. Dan yang ketiga, limbah B3, baterai, dan obat kadaluarsa dipisahkan secara khusus. Nah, sisanya yang benar-benar tidak bisa didaur ulang, barulah diangkut sebagai sampah residu ke TPA Tamangapa.
0: Oh alah, gampang jipadek ternyata. Kalau dipilah begini, lingkungan bersih, TPA Tamangapa juga ndak cepat penuh.
1: Mantap, Bu. Pengangkutan sampah organik diangkut tiap hari, anorganik 2-3 hari sekali.
2: Pilah sampah hari ini untuk Makassar yang lebih baik esok hari. Pesan ini disampaikan oleh Dinas Lingkungan Hidup Kota Makassar. Mari wujudkan Makassar Bebas Sampah 2029.
3: Dapatkan berita terbaru
4: dan tren terkini
3: dengan follow Instagram
4: Iswara.

0: warga Indonesia ada Admesh tiba-tiba.
1: Tiba-tiba cinta datang bukan kepadaku.
0: Saya mungkin lebih ke tiba-tiba pengen olahraga.
1: Tapi kalau misalnya olahraga oke lah, kita olahraga bisa semangat gitu. Tapi kalau ngurangin sesuatu yang manis-manis kan susah banget ya.
0: Susah banget. Hari pertama kan ini saya baru 2 hari.
1: Apanya baru?
0: Baru 2 hari olahraga dan mengurangi makanan atau minuman manis. Itu hari pertama saya kayak, duh, pengen banget. Bahkan kemarin tuh saya singgah kan beli makan siang.
1: Okay.
0: Terus di depan saya tuh ada penjual es doger, ya ampun.
1: Okay.
0: Pengen banget.
1: Tapi nggak beli.
0: Nggak beli. Saya berusaha menahan, menahan padahal saya ingin banget.
1: Wow, mending kalau daripada manis-manis, mending makan es batu aja, kan dinginnya sama.
0: Lah, tapi kan manisnya beda.
1: Lah, liatin saya aja kalau manisnya mah. Tapi kita lagi nanyain, sahabat suara lebih susah ngurangin makanan manis atau minuman manis.
0: Nah, dan ada Ardi nih cerita di WhatsApp. Dia bilang kalau saya sih lebih susah mengurangi minuman manis. Soalnya setiap mau kerja wajib banget minum kopi susu gula aren. Yang paling enak tuh adanya di Kaori, C4, sama di Konijiwa.
1: Oh, oke.
0: Okay. Tapi emang gak kaleng-kaleng sih nih, Konijiwa tuh enak banget ya kopinya.
1: Betul.
0: Tapi saran saya mungkin kayaknya lebih dikurangin aja ya susu gula aren.
1: Less sugar kali ya.
0: Tapi gula arennya yang enak.
1: Tapi ada sih satu coffee shop walaupun udah less sugar tapi tetap manis banget.
0: Aduh, di mana tuh?
1: Ada deh, tapi sahabat suara juga pasti tahu gitu kalau udah less sugar tapi masih manis pasti udah tahu.
0: Mungkin
1: gitu.
0: Mungkin dikurangin aja ya ininya gulanya. Aduh, namanya less sugar tapi kok tetap manis gitu.
1: Makanya
0: ya?
1: Saya bilang gini, "Mas, saya pesan less sugar."
0: Less, very less sugar.
1: Nah, gitu. Kalau kata Keisha di Instagram, saya lebih susah mengurangi makanan manis apalagi kalau cookies coklat. Karena kalau nggak ngemil kayak nggak ada energi aja.
0: Aduh, ini benar banget sih. Ini mirip sama Clay nggak sih?
1: Tapi juga kalau nggak ngemil, kalau nggak makan nasi nggak ada energi.
0: Iya, nggak makan nasi nggak ada energi. Tapi nggak makan gula juga nggak ada energi.
1: Benar juga sih, benar.
0: Duh, tapi kalau pengen ada energi dengerin kita aja kali
1: ya. Oh my god.
0: Bakalan disemangatin nih sampai jam 10.

0: Dari pagi sampai malam, dengerin terus Isuara Makassar.
1: Iya dua, ibu kali kita bertengkar tapi yang penting kau balik.
0: Dengan lagu favorit pilihan kamu.

0: baru, mie sedap ramen, yes.
1: Si seruput gak putus,
0: Hakata Chicken Ramen.
1: Wah, paitannya putih dan creamy,
0: flavorful khas Hakata. Oishi.
1: Tokyo Chicken Yakitori.

0: dari Wings Food.
1: Hai, aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Giveaway hijab oud dan glutosinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan glutosinamide dari glutathione dan niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Give White Hijab Oud dan glutosinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang. Udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Give White Hijab Oud dan glutosinamide. Berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
2: Di Suara Makassar muterin lagu yang bikin mood kamu lebih happy. Kamu lebih happy.

0: Lonam FMI, suara Makassar, suara warga Indonesia.
1: This Korea Krisye. Saya sebenarnya suka banget sih sama Krisye. Salah satu penyesalan saya gak pernah nonton Krisye live. Tapi
0: karena
1: dia udah meninggal.
0: Iya. Tapi bagusnya tuh lagunya masih enak banget didengar. Betul. Sampai sekarang.
1: Kalau misalnya diperhatikan ya, lagu-lagu Krisye itu kalau kayak gak lagu lama gitu loh.
0: Benar.
1: Gitu.
0: Apalagi liriknya tuh relatable banget dan lagunya tuh manis banget.
1: Nah,
0: ya,
1: suaranya juga beda.
0: Benar.
1: Enggak ada samanya kayak Krisye.
0: Yes, enggak ada duanya kayak makanan manis yang
1: oh
0: saya
1: God.
0: Suka banget ya.
1: Tapi makanan manis apa yang paling Nabil suka?
0: Saya paling suka coklat sih juga. Saya suka
1: coklat
0: banget coklat.
1: Apa tuh?
0: Coklat apapun kayak caca,
1: coklat batang.
0: Silver Queen,
1: coklat batang,
0: suka kok coklat batang itu enak. Anyway, selain makan coklat, saya juga kalau ke kafe nih, karena saya nggak bisa minum kopi.
1: Oh, nggak bisa minum kopi. Oke, coklat apa?
0: Coklat biasa aja,
1: oh, coklat
0: minuman
1: biasa.
0: Gitu.
1: Kemarin saya nyobain di salah satu kafe di Pelita, nama minumannya Black Forest gitulah, kayak
0: wow.
1: Kayak Black Forest gitu rasanya.
0: Iya,
1: enak
0: tapi
1: banget.
0: Tapi enak banget nggak sih?
1: Betul.
0: Aduh, tapi minusnya ya Clay, kalau kita keseringan makan atau minum minuman yang manis, mm-hmm. kita jadi cepet lapar. Kenapa ya itu?
1: Baru makan terus tiba-tiba cepat lapar lagi. Itu jangan dianggap sepele ya.
0: Aduh, kenapa tuh?
1: Karena saya kasih tahu ya. Karena itu bisa jadi salah satu tanda kalau gula darah tinggi.
0: Oh my God, horor banget.
1: Selain gampang lapar, tubuh juga bisa kasih sinyal lain. Mulai dari sering haus, badan cepat lemes, penglihatan buram. Ini minus kali ya kalau penglihatan buram ya. Sampai luka yang lama sembuh. Ini parah banget sih sampai luka yang lama sembuh.
0: Kalau luka kamu lama sembuh berarti kamu udah harus mulai ceki-ceki nih.
1: Betul. Atau
0: karena,
1: jangan-jangan
0: kenapa? Jangan-jangan apa?
1: Pasangan kamu nyakitin kamu terus.
0: Aduh, itu mah lukanya di dalam gak kelihatan, Pak. Nah, tapi nih karena kondisi ini tuh sering terjadi karena gula di dalam darah tuh gak dimanfaatkan tubuh dengan maksimal sebagai sumber energi.
1: Nah,
0: jadi bukan ya gulanya jadi energi tapi jadi penyakit ya berarti.
1: Betul. Jadi kalau tanda-tanda ini sering muncul, mulai periksa gula darah kamu, jaga pola makan, rutin berolahraga dan lakukan pemeriksaan gula darah jika diperlukan.
0: Oh my God, habis ini saya bakalan tambah rutin deh olahraganya, enggak cuma 2 hari ini aja tapi setiap hari nih.
1: Amin.
0: Sekarang nih saya olahraga nih.

0: 96 FM Suara Makassar, suara warga Indonesia. Terima kasih banyak sahabat suara yang sudah nemenin kita dari jam 7. Mohon maaf kalau misalnya ada salah-salah kata ya.
1: Yes, dan sahabat suara kalau lewat di depan kantor kita di Jalan Tamrin, hati-hati ya. Soalnya lagi diperbaiki nih jalanannya. Anyway, saya Nabil Putri.
0: Saya Clay Rizky, kita ketemu lagi besok dari jam 7 sampai jam 10. Bye-bye.
1: Bye-bye.
2: Wah, finish yang luar biasa dari perjalanan siaran suara seru pagi ini.
3: Kita pamit dulu, kamu tetap dengerin dan streaming di 96FM karena playlist hits favorit kamu akan tetap diputerin seharian.
2: Kamu sedang mendengarkan Iswara.
4: Iswara.
2: Suara, suara warga Indonesia.

0: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
1: Nih, cobain semur giutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
0: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
2: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Nggak ada duanya. Nih.
0: So caramelized, Tan. Ini sih Will Goes approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng petai yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh kentalnya, caramelize-nya. Bikin nasi goreng looks good kan? Ini? Pasti semua mau.
3: Mau dong. Taste good.
0: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
4: Hidup lagi banyak drama, kita punya soundtracknya.
5: Baru.

0: playlist kita tuh kayak FYP, nggak bisa di skip kayak lagu ini. Atau yang ini. Suara Makassar, lagu enak seharian.
1: Semua membosankan, semua menjemukan. Tak ada yang bisa gambarkan.
0: Info hits juga bisa kamu dapatkan di Instagram @iswara.mks.

0: sedang mendengarkan Iswara.
1: Iswara.
0: Iswara, suara warga Indonesia.

0: Rien.
1: Di Bandung,
2: Banjarmasin,
1: Jakarta,
2: Jogja,
1: Makassar,
2: Medan,
1: Palembang,
2: Semarang,
1: dan Surabaya.

0: ada juga lagu yang cocok nemenin traveling kamu.
1: Streaming di 96FM untuk tahu info terupdate dan lagu-lagu enak. Isuara.

Dari pagi sampai malam, dengerin terus Isuara Makassar. Dengan lagu favorit, pilihan kamu.

0: sedang mendengarkan Iswara.
1: Iswara.
0: Iswara, suara warga Indonesia.

0: di Bandung,
1: Banjarmasin,
0: Jakarta,
1: Jogja,
0: Makassar,
1: Medan,
0: Palembang,
1: Semarang,
0: dan Surabaya.
2: Bersedia 10 lagu keren sikat.
3: Kita gas langsung ya sampai jam

0: cinta, mau kirim pesan, silakan 0816 1141 1014, atau bisa juga live TikTok udah dibuka di @iswara.network. Dan itu juga ada Monita Tahalia dengan Memulai Kembali setelah Ungu dengan Bayang Semu. Dodo Harahap sampai jam 2 siang di
1: 10 lagu keren gak pakai iklan.

Monita Tahalea dengan memulai kembali di Iswara, Jakarta, Bandung, Jogja, Medan, Banjarmasin, Makassar, Palembang, Semarang, Surabaya, suara warga Indonesia. Kalau bingung makan siang apa sahabat suara, coba deh dari kantor kabur aja, misalnya ada waktu bisa cabut 1,5 jam gitu ya. Itu cabut apa emang keluar kantor ya namanya? Ke mall. Karena ada artikel yang bilang kalau kita mengambil waktu jeda ke mall, cuma menghirup aromanya doang, megang-megang barang doang gitu ya, itu ternyata bisa membuat kepala enteng. Cuman masalah satu, kepala enteng dompetnya tuh.

0: 90 ini lagu untuk kamu ya. Pernah muda. Tenang yang kelahiran 70 muda selalu dan 60 juga ya. Bunga Citra Lestari. Dilanjut dengan Mario J. Kalau.
1: Malam bantu aku untuk luluhkan dia.
0: Dengan Semata Karenamu. Live TikToknya masih dibuka dan baru aja dimulai. At iswara.network dan bisa juga didengarkan live streaming di iswaranetwork.com/streaming. Dua lagu ini siap dimainkan setelah Starby and Bloodline with Could Be Us on Iswara, suara warga Indonesia.

lagi bertanya dengan Glenka tentang Batagor yang ada di Bandung, tapi adanya di kilometer berapa gitu di Cipularang, dijualnya besekan. Apa sih namanya? Sebuah perkara dan sebuah balada ya. Pernah muda dari Bunga Citra Lestari di Iswara, Jakarta, Bandung, Jogja, Medan, Banjarmasin, Makassar, Palembang, Semarang, Surabaya, suara warga Indonesia. Hai, yang sudah menyaksikan di live TikTok dan juga sudah chat ke 0816-114-1014. Tanggal 22 Juli, ada informasi 6 show yang paling beruntung hari ini 22 Juli. 6 show, ini buat Cici Glenka ya yang auranya sangat cici-cici pantai Indah Kapuk ya. Yang pertama, show yang paling beruntung di tanggal 22 Juli ini, show ayam. Yang kedua, show kuda. Lalu show babi, show naga, show anjing, show tikus. Dan satu lagi adalah, sebentar, saya klik dulu yang namanya next. Kok gak ada sih nextnya? Ah, gimana sih nih? Oh, udah, cuma 6 doang. Oh, cuma 6. Kenapa tuh saya 7? Oh, ya 6 ya. Oh, apa-apa harus 7. Oh, ini kali ya, ya, on the spot. Well, anyway, 6 show yang paling beruntung di tanggal 22 Juli. Berarti yang di luar show itu tidak beruntung ke hari ini? Oh my God, mana saya show-nya macan lagi.

tanggal 23 atau mungkin kita akan beruntung semua di tanggal 25 ke atas alias sudah gajian. Dua lagu tersebut akan dimainkan setelah Adrian Halif dengan 2001 kali di Iswara.

0: 10 lagu keren maksudnya tanpa jeda iklan. Pasto, aku pasti kembali 2.0. Yang pasti kembali adalah untuk kamu sahabat suara yang suka banget sama Prelove dan pengen banget bisa nonton podcast, terus juga pengen shopping. Nah, coba tanggalnya tuh ada tanggal 24 sampai 26 Juli. Mark on your calendar, satu tanggal di situ atau tiga-tiganya boleh, karena semuanya bisa kamu temuin di Mom Sweet Moms Festival 2026 Becoming Her, tanggal 24 sampai 26 Juli 2026 di One Satrio Kuningan, Jakarta. Kamu bisa nikmatin berbagai aktivitas seru banget, mulai dari live podcast bareng Tora Sudiro, bakal bawa cucunya gak ya, lalu juga Titi DJ, Naomi Julia Sugianto, CEO NGS Gold, dan Aldi Taher di tanggal 25 Juli. Terus ada juga Curated Bazaar dan Prelove dari MSM, Kinos Gina, dan masih banyak lagi yang bisa dieksplor di Moms with Moms Festival 2026 Becoming Her. Yang paling seru, masuknya gratis, dan untuk informasi lebih lengkap soal event rundown Tenan Bazaar, coba langsung aja meluncur ke Instagram @momsweetmom. Langsung aja ajak teman, pasangan, atau keluarga kamu buat datang ke Mom Sweet Mom Festival 2026 Becoming Her, tanggal 24 sampai 26 Juli 2026 di One Satrio Kuningan, Jakarta. Mom Sweet Mom Festival 2026 Becoming Her disponsori oleh NGS Gold, didukung oleh Charles and Kate, RH, Nusaka, Lila Baby, lalu juga Pure Pow Pow, lalu juga ada Kos RX, Sukin, Chemistry, Wash Day, Speak to Me, Karasan, Official Buzzer Curator, Geng Berniaga, dan Official Venue One Satrio Kuningan. Dodo harap bakal balik lagi, tetap di
1: Iswara, Suara Warga Indonesia.

0: 100% mata air alami.
1: Di sini tempatnya suara warga Indonesia.
2: Iswara.
1: Kamu sedang mendengarkan Iswara. Memainkan musik terbaik pilihan warga Indonesia.

FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara, suara warga Indonesia. Suara warga Indonesia.

0: Sin Makassar, Palembang, Semarang, Surabaya, suara warga Indonesia. Di FYP TikToknya Sahabat Suara lewat nggak? Seorang anak yang bisa bahasa Inggris negosiasi sama orang tuanya atau ibunya untuk bisa mendapatkan screen time waktu libur sekolah kemarin. Karena si ibunya tuh pengen narik tuh screen time-nya gara-gara nilai matematikanya merah. Nggak merah sih yang ke-6, tapi si anak itu nego bagus banget. Namanya tuh kalau nggak salah Prabu apa siapa tuh anaknya ya. Tapi ternyata ada benernya juga Sahabat Suara, kenapa anak di bawah 16 tahun belum siap punya media sosial. Ini dari psikolog, guru besar tetap Fakultas Psikolog Universitas Indonesia ya. Fakultas Psikologi Universitas Indonesia, Profesor Dr. Rose Mini Agus Salim, MPSI, psikolog, mengatakan memang anak di bawah usia 16 tahun belum memiliki kesiapan psikologis untuk memiliki akun media sosial. Di breakdown tuh sama dokter ini, Dr. Rose Mini ya, dimana memang menurut, oh ini dulu namanya sebutannya Mbak Romi nih, karena menurutnya ya, pada usia 0-6 tahun, anak belum mampu menyaring berbagai stimulasi yang diterima. Terus dari untuk umur 7-12 tahun, anak mulai aktif menggunakan internet untuk belajar maupun hiburan. Nah, dari usia 13-15 tahun, udah boleh nonton Warkop DKI ya. Umur 13 tahun ke atas. Ya, umur 13-15 tahun, perkembangan emosi menjadi lebih kuat. Walau demikian, kemampuan mengendalikan diri atau self-regulation belum sepenuhnya matang. Jadi, anak masih lebih mudah terdorong mengambil keputusan secara impulsif. Ngomongin impulsif, shout out untuk Sahabat Suara yang lagi check out yang namanya keranjang oranye atau keranjang hijau setiap mau tidur lah. Kayak anak kecil ya kita ya, tahu-tahu impulsif malah bayar.
1: Iswara, suara warga Indonesia. Weekend itu kadang bikin bingung deh, mending nonton konser, belanja fashion, atau hunting beauty products ya. Untungnya di Social Chic Jakarta 2026 gak perlu bingung lagi, karena semuanya hadir dalam satu pengalaman yang menarik. Sebuah festival lifestyle yang mempertemukan fashion, beauty, musik, komunitas, dan berbagai pengalaman seru dalam satu tempat. Nikmati penampilan dari Tulus, Raisa, Kahitna, Justy Lucy, Mahalini, Sal Priyadi, dan masih banyak lagi. Sambil menjelajahi fashion, beauty brands, activation area, dan F&B area. 31 Juli sampai 2 Agustus 2026 di Stadion Madya Gelora, Bung Karno. Untuk informasi lebih lengkap soal tiket, line up, dan event rundown, bisa cek media sosial at socialchic.id. Social Chic Jakarta 2026, where music, style, and stories come together.
2: Suara warga Indonesia.
1: Memutarkan musik pilihanmu di setiap momen.

Terasi 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Suara warga Indonesia. Suara warga Indonesia.

0: Mau tahu berita terupdate, fakta terbaru, dan yang lagi viral?
1: Ini dia, Suara Fakta.
2: Selamat siang sahabat suara. Saatnya Suara Fakta di jam 12 siang bersama saya, Yoga. Kepala Badan Gizi Nasional Nani S. Dayang resmi mengundurkan diri dari jabatannya setelah pengunduran dirinya disetujui Presiden Prabowo Subianto. Nani mundur untuk menjalani pengobatan penyakit jantung di luar negeri, namun tetap diminta berkontribusi mengawasi program Gizi Nasional di masa mendatang.
0: Suara Fakta.
2: Polres Bogor mengungkap 74 kasus narkoba dan peredaran obat keras dengan menangkap 95 tersangka serta menyita jutaan butir obat keras ilegal dan narkotika termasuk pot getar hasil operasi pemberantasan kejahatan narkoba. Kepolisian menegaskan pengungkapan ini merupakan bagian dari komitmen memberantas peredaran narkoba dan obat ilegal demi menjaga keamanan masyarakat. Demikian Suara Fakta siang ini, terus dengarkan iSuara, suara warga Indonesia hanya di Jakarta, Bandung, Semarang, Jogja, Surabaya, Medan, Palembang, Makassar, dan Banjarmasin.

0: suara di Bandung,
1: Banjarmasin,
0: Jakarta,
1: Jogja,
0: Makassar,
1: Medan,
0: Palembang,
1: Semarang,
0: dan Surabaya.
2: Yang ditunggu-tunggu hadir sekarang sahabat suara, Enau featuring Ari Lesmana dengan sesi potret yang pastinya akan menemani makan siang sahabat suara karena sudah jam 12 siang. Yow, makan siang apapun dikunyah dengan lembut, nikmati, jangan sambil screen time supaya mawas diri kalau makanan itu bisa dirasakan teksturnya, rasanya, aromanya. Ya, itu adalah fungsi punya adik yang guru

0: Jam 2 siang. Pemanasan dulu sama Naif ya, sebelum kangen-kangenan nanti sama Bernadia, karena bakalan ngobrol sama Bernadia di jam 1 siang nanti. WIB waktu Indonesia, Bernadia. Asik. Setelah itu ada juga Armada, tapi sebelumnya Hindia. Oh my God, ini lagu saya. Thank you Prita. Mari kita nyanyikan sahabat suara. Hindia berdansalah karir ini tak ada artinya. Bikin surat resign apa ya?
1: Iswara, suara warga Indonesia.

itu dia Armada dengan Pergi Pagi Pulang Pagi. Di Suara Jakarta, Bandung, Jogja, Medan, Banjarmasin, Makassar, Palembang, Semarang, Surabaya. Suara warga Indonesia. Tapi akhirnya Pergi Pagi Pulang Pagi menghasilkan pundi-pundi yang bagus sekali. Karena kabarnya World Bank menempatkan warga Vietnam dan warga Filipina sebagai negara dengan pendapatan menengah ke atas sejajar dengan negara Asia Tenggara seperti Malaysia, Thailand, dan Indonesia.

Aditya Nugraha Daspito yang baru saja kembali pulang dari studinya di Australia, Melbourne, kembali ke Kazakhstan alias kawasan Bekasi Selatan ya. Welcome back. Dan lagu ini siap dimainkan setelah yang ini. Ada Tompi dengan Sedari Dulu dan juga Dodo Harahap serta sahabat suara yang masih menyaksikan live TikTok di @isuara.network dan juga mendengarkan di 9 kota dan di isuaranetwork.com/streaming. Sampai jam 2 siang hanya di Isuara, suara warga Indonesia.

The Group dengan dahulu di Suara Jakarta, Bandung, Jogja, Medan, Banjarmasin, Makassar, Palembang, Semarang, Surabaya, Suara Warga Indonesia. Masih di 10 lagu keren tanpa jeda iklan. Kita lanjut lagi dengan lagu, 3 lagu lagi ya, yang pasti akan menemani kamu.

Hai, apa kabar Ayah Erlangga, Esmi, Hufadila, Lilis, Citra, Ditiari, dari Yati Pingitan, Edi Subrata, Doni, Osmond, Bruno, widih namanya sungguh segan ya. Lagu yang ini akan dimainkan Bilal Indrajaya dan juga Maudy Ayunda.

0: Sin Makassar, Palembang, Semarang, Surabaya, suara warga Indonesia. Menjadi lagu terakhir di 10 lagu keren tanpa jeda iklan putaran kedua. Menuju ke jam 1 siang. Saatnya WIB waktu Indonesia Bernadia. Ngobrol bareng Bernadia tentang karya terbarunya. Tungguin ya sahabat suara ya. Bisa didengarkan di isuaranetwork.com/streaming. Dodo Harahap bakal balik lagi setelah yang satu ini.
1: Di sini tempatnya suara warga Indonesia.
2: Isuara.
3: Ada yang berbeda dari Jakarta di bulan Agustus nanti. Bukan gedungnya, bukan.

0: Art Center Pasar Minggu, Jakarta Selatan. Untuk info jadwal pertunjukan dan tiket, langsung kunjungi sipfest.salihara.org.
1: Kalau satu weekend bisa diisi dengan shopping, hunting real love, nonton live podcast, sampai jajan sepuasnya, kenapa harus pilih salah satu? Karena semuanya ada di Moms with Moms Festival 2026, Becoming Her. Tanggal 24 sampai 26 Juli 2026 di Wan Satrio Kuningan. Nikmati beberapa aktivitas seru. Mulai dari live podcast bersama Tora Sudiro, Titi DJ, Naomi Julia Sugianto, CEO NJS Gold, dan Aldi Taher di tanggal 25 Juli 2026. Ada juga Curated Bazaar, MSM Prelove, Kinos Gina Prelove, dan masih banyak lagi di tanggal 24 sampai 26 Juli 2026. Free entry. Untuk informasi lebih lengkap, cek Instagram at Moms with Moms. Moms with Moms Festival 2026, Becoming Her. Disponsori oleh NJS Gold. Didukung oleh Charles & Keith, RH, dan Nusaka. Official Buzzer Curator, Geng Berniaga, dan Official Venue, Wan Satrio Kuningan. Memutarkan musik yang kamu butuh

0: Dengarkan semuanya di 101,4 FM Isuara Jakarta, 105,1 FM Isuara Bandung, 88,7 FM Isuara Jogja, 98,3 FM Isuara Medan, 96,0 FM Isuara Makassar, 90,1 FM Isuara Banjarmasin, 90,2 FM Isuara Semarang, 95,1 FM Isuara Palembang, dan 89,7 FM Isuara Surabaya.
1: Isuara,
0: suara warga Indonesia.

Kamu sedang mendengarkan Iswara. Memainkan musik terbaik pilihan warga Indonesia.

Suara. Dengarkan Irsuara di 101,4 FM Jakarta, 105,1 FM Bandung, 88,7 FM Jogja, 98,3 FM Medan, 96,0 FM Makassar, 90,1 FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Irsuara. Suara warga Indonesia.

0: di Bandung,
1: Banjarmasin,
0: Jakarta,
1: Jogja,
0: Makassar,
1: Medan,
0: Palembang,
1: Semarang,
0: dan Surabaya.
2: Suara-suara warga Indonesia, selamat datang sahabat suara di Musisi Keren bulan ini. Yang pasti di Musisi Keren bulan ini selalu ada musisi yang memiliki karya yang pastinya lagunya relate banget sama kamu. Apalagi lagunya, kali ini musisinya adalah yang secara gak langsung udah bisa bernada. Nyaris kayak namanya, udah bisa bersenandung sendiri. Kita buat menyenangkan, semuanya boleh? Gak ada yang apa lah, susah nih. Langsung aja kita sambut, ini dia Bernadia.
3: Hai, halo.
2: Wah, ini album terbarunya yaitu Semoga Hanya di Mimpi.
3: Betul.
2: Kita akan kulik, okay. Kenapa kayak gitu judulnya. Apakah itu ada sebuah cerita besar di baliknya. Tapi kalau dari album itu yang udah aku cek ya, aku punya 3 lagu andalan, okay. Bernadia. Tapi apa sebelumnya ya? Selamat datang di suara.
3: Terima kasih sudah disambut.
2: Sudah bangun?
3: Sudah.
2: Sudah melek? Nyawa udah ngumpul?
3: Insya Allah.
2: Ada 3 lagu, yaitu Rabun Jauh.
3: Oke.
2: Okay. Laut Yang Tenang.
3: Oke.
2: Okay. Satu lagi bisa tebak gak? Kalau dari perawakan yang petit ini. Les boros.
3: Perawakan yang petit. Aku tebak ya.
2: Iya. Urus depannya we.
3: We. Coba we. Cuman Wanita Tapu Yang Mau.
2: Iya. Yeah. Itu intronya bagus banget.
3: Oh iya, yeah. Jadul-jadul gitu ya.
2: Sangat-sangat nostalgic dengernya ya. Yo. Tapi kali ini kita akan ngebahas bukan cuma 3 lagu itu, banyak lagu di dalamnya, ada 10 lagu ya.
3: Iya betul, ada
2: 10 lagu. Wah, ini album berapa?
3: Album kedua.
2: Iya,
3: yeah,
2: dan ini dengan lagu yang terbanyak di album ini?
3: Betul.
2: Wow. 1 bulan peluncuran sebelumnya berarti bulan Juni.
3: Bulan Juni, benar.
2: Okay. Dari album pertama sampai sekarang, apa sih yang paling berbeda dari Bernadia sebagai seorang penulis lagu?
3: Wow, apa yang paling berbeda? Kayaknya kalau ngomongin album, cara menulisku berbeda banget sih.
2: Oke.
3: Okay. Iya, apa ya, cara menulisku berbeda karena cara aku melihat sesuatu dalam kehidupan ini. Asik. Juga
2: ada.
3: Emang males ngomongnya.
2: Seorang Bernadia gitu. Ini cara melihat kehidupan tuh seperti apa sih?
3: Enggak. Dulu kan aku, ya pasti kan kita seiring
2: berjalannya waktu
3: bertambahnya usia.
2: Oh, itu udah template ya.
3: Template
2: sambil mikir soal itu.
3: Bener. Ya kayak dulu tuh kalau aku menulis sesuatu dari sudut pandangku, apalagi kan lagu-laguku gak jauh-jauh dari percintaan itu, kalau nulis sesuatu tentang seseorang, pasti kan aku memposisikan diriku selalu sebagai orang yang tersakiti misalnya kayak, okay. Gitu. Dan ya kita semua kayak gitu gak sih? Kayak selalu jadi orang yang korbannya gitu, dan gak mencoba untuk melihat sesuatu kayak dari sudut pandang orang lain juga gitu. Tapi kali ini aku mencoba untuk menulis sesuatu dengan memposisikan diriku kayak, oh kalau aku di posisi dia kayak gimana ya. Jadi kayak lebih ke, oh mungkin ini harus terjadi karena dia mikirnya kayak gini gitu loh. Jadi kayak lebih mewajarkan kalau ini tuh harus berakhir misalnya.
2: Wow. Mencoba untuk bersahabat dengan keadaan.
3: Bener.
2: Asik. Kayak, nah ini di judul album Semoga Hanya di Mimpi, ada kata semoga di depannya. Aha. Ini seperti ada harapan. Terus juga sama seperti judul lagunya, ada juga tolong bilang ini mimpi.
3: Aha.
2: Semoga gak kenyataan. Ada apa dengan mimpi? Apa kamu takut mimpi? Apa mimpi kamu selama ini? Gimana?
3: Mimpi ya. Mimpi tuh aku tuh sebenarnya banyak tentang mimpi. Jadi kayak aku tuh apa ya, kenapa aku banyak menggunakan kata mimpi di album ini, karena mimpi itu plays a big role di penulisan laguku. Aku tuh orang yang mimpi tiap malam, terus juga kayak aku, I'm an overthinker. Dan kayak aku yang overthinker ini, I tend to think about the worst case. Tentang sesuatu a lot. Okay. Jadi menurutku semua yang aku tulis itu dari aku selalu tulis possibility terburuknya, POV-nya itu. Yeah. Jadi aku selalu tulis seolah ini udah terjadi yang terburuk. Jadi aku berharap semua itu hanya mimpi gitu.
2: Oh wow, berarti ini kamu mewakili penikmat karya kamu atau penikmat musik Indonesia ini adalah untuk bisa apa ya, lo adepin dulu aja deh nih yang terburuknya gitu.
3: Pikirin yang terburuknya supaya kamu nanti gak kaget gitu.
2: Aduh. ini kayak semacam mendingan daripada berharap yang baik daripada nanti kecewa gitu ya.
3: Bener, sisakan ruang kecewa.
2: Is. Apa ada yang bilang salah satu netizen yang bilang hari-hariku sangat bernadia.
3: Oh,
2: serius ada di thread. Jadi di hidup-hidupnya dia tuh kayak lagu-lagu kamu itu tuh udah nempel banget di dia karena kayak semua tuh soundtrack hidup gue tuh bernadia.
3: Oh, oh
2: wow ya.
3: Sedih juga ya.
2: Iya makanya kayak udah mimpinya yang the worst thingnya
3: iya,
2: dulu.
3: Jangan dong.
2: Nah di press release yang aku baca juga ini kamu menyebut menemukan istilah xerofobia.
3: Xerofobia ya.
2: Kenapa kamu takut bahagia?
3: Sebenarnya bukan takut ya, tapi entah kenapa tiap bahagia tuh aku gak pernah benar-benar bisa menikmatinya gitu karena selalu ada perasaan was-was gitu.
2: Oh, iya?
3: Kayak curiga kalau ini tuh something, kalau sesuatu ini too good to be true, pasti ada sesuatu yang patut dicurigai gitu.
2: Pasti abis ini ada yang gak bener.
3: Bener, iya. Ini iya kayak lagi, ada yang gak beres.
2: Gue juga kayak gitu
3: iya
2: lagi.
3: Iya kan?
2: Kayak, aduh gue ketawa ngakak abis ini kayaknya ntar gue bakal
3: nangis
2: sedih.
3: Nangis nih, abis ini malamnya nangis.
2: Enggak nangis sih.
3: Biasanya kayak gitu.
2: Gue tahan sih.
3: Iya, maksudnya, apa ya, xerofobia tuh kayaknya... Dari yang ku pelajari, dari yang aku cari, kalau nggak salah, artinya tuh kamu tuh takut sama rasa bahagia karena apa ya, bahagia tuh di belakangnya pasti yang ngikutin itu hal yang buruk gitu. Kayak.
2: Mungkin secara bijaknya adalah kita jangan terlalu terlena dengan bahagia itu sendiri, karena kadang-kadang tahu-tahu das berbalik arah gitu ya.
3: Bener. Apakah, ya, tapi sebenarnya itu gak boleh sih kayak
2: gak
3: gitu.
2: Gak boleh ya. Apapun itu ya dinikmatin aja.
3: Bener.
2: Ya. Tapi apakah itu yang mewarnai 10 lagu yang ada di album ini?
3: Bener. Iya.
2: Oh ya?
3: Tepatnya xerofobia itu tadi. Tepatnya aku kepikirannya mulai nulisnya karena menemukan term itu sih, xerofobia itu. Karena waktu itu aku lagi tidak bisa menulis sama sekali. Karena hidupku lagi sangat lurus-lurus.
2: Oh, oke.
3: Okay. Hidupku lagi sangat baik-baik saja.
2: Aman aja
3: lagi
2: ya?
3: Aman aja dalam hal apapun. Mm-hmm. Dalam hal apapun dan kayak... Di situ aku was-was. I was cautiously happy.
2: What next gitu ya?
3: Iya, kayak... Kok ini mencurigakan sih? Kok aneh? Kok semuanya berjalan normal dan lancar? Harusnya gak seperti ini deh, gitu.
2: Tapi kamu kayaknya tuh bukan Pisces pada umumnya ya?
3: Oh ya?
2: Oh iya. Itu Pisces pada umumnya tuh kayak ikan di air. Dia berenang aja, gak mikir.
3: Tahu. Emang iya ya?
2: Nanti kita kulik ya. Seperti apa Pisces yang satu ini ya. Dan juga kita kulik lagu-lagu yang ada di dalam album ini. Yang dimana albumnya juga judulnya Semoga Hanya Dimimpi. Pasti gak tetap di Iswara, Suara Warga Indonesia.

0: Dodo Harahap dan juga Bernadia masih di Suara-Suara Warga Indonesia, masih ngobrolin album keduanya Bernadia, yaitu Semoga Hanya di Mimpi. Seorang wanita Pisces yang ternyata overthinker. Semua dijadiin karya. Enak ya overthinking tapi dijadiin cuan ya.
1: Enggak dong, bukan gitu.
0: Tapi gini, ada satu lagu nih judulnya cukup mesti dengerin dulu sih lagunya baru tahu maksudnya apa, yaitu okay. adalah Laut Yang Tenang.
1: Yep.
0: Tidak ada laut yang tenang. Ombaknya dar-der-dor. Nah, ini ada kata, ada kabar sempat kamu ingin ubah liriknya karena takut menjadi doa.
1: Oh iya benar.
0: Tapi akhirnya memilih untuk mempertahankan dan ya udah versi yang pertama aja deh. Kenapa begitu? Ada apa di balik proses revisi-revisi ini akhirnya ini bagian pertama aja deh?
1: Karena aku takut kan, lagi-lagi aku takut omongan tuh doa kan harusnya. Gak tau sih.
0: Betul.
1: Takut ucapan aja, takut jinx. Doa. Takut jadi kutukan gitu loh.
0: Oke.
1: Okay. Waktu itu nulis liriknya tuh, jadi di satu verse-nya ada tentang ketakutanku yang detail aku jabarin gitu. Mm-hmm. Liriknya, mungkin besok suaraku tak keluar lagi, atau aduh, mungkin celaka mengintai ikuti, serem banget kan.
0: Iduh.
1: Mungkin hilang yang dijaga sepenuh hati. Mm-hmm. Tapi aku tangkis lagi dengan semoga yang kutakutkan hanya di mimpi. Tapi tetap aja kan, takut itu semua terjadi tetap.
0: Wow.
1: Terus aku kayak sempat konsul waktu itu, aku nulisnya sama Baskara. Mm-hmm. Terus aku kayak, Bas, ini kayaknya aku nulisnya terlalu ini ya. Kayaknya ini, aku ganti ya, ini takut jinx deh.
0: Terus Baskara?
1: Baskara bilang, enggak lah, gak apa-apa, tetap aja. Siapa yang akan nulis keresahan-keresahannya kalau semua orang mikir kayak gitu.
0: Gua kira enggak. Semua orang tuh bisa nyanyi, keluarin suara lo, enggak. Gitu ya. Tapi memang Baskara segitunya ya, dibalikin lagi ke lo ya, untuk ya udah kalau lo emang udah yakin liriknya itu ya udahlah, lanjutin aja. Selalu mensupport kah atau dia punya perspektif yang lain ketika lo lagi mencoba untuk diskusi
1: sama? Oh, dia sangat clear sama vision dan kayak perspektif dia, tapi kalau dia serak ya dia yakinkan aku untuk go for it gitu.
0: Okay. Di album ini juga kamu bekerja dengan banyak produser. Produser baru, siapa aja?
1: Produsernya ada Enrico, Enrico Octaviano. Terus ada Randy Padugo udah pernah, Petra Siombing udah pernah, Dennis Ferdinand. Terus Perunggu
0: itu yang dipeluk aku sekarang.
1: Iya gitu. Benar, itu sama Dennis Ferdinand. Terus sama Vega Antares, Mas Vega Antares.
0: Susah nggak kerja sama banyak orang kayak gitu, sampai kayaknya lu agak idealis ya?
1: Aku enggak.
0: Masa sih?
1: Enggak.
0: Oh iya, lempeng aja berarti ini. Oke, berarti gimana tuh dengan banyaknya produser?
1: Idealis gimana?
0: Idealis tapi realistis kali ya. Gue mau idealis tapi ya.
1: Aku tahu.
0: Batas.
1: Enggak, bukan batas.
0: Okay.
1: Tahu mauku apalah, lumayan kali ini lumayan punya mau.
0: Okay. Nah, ini repot gak nih dengan banyak produser kayak gini?
1: Jujur.
0: Apa?
1: Repot.
0: Repot, iya.
1: Jujur repot karena kan semua punya warna masing-masing. Aku juga cukup susah. Kan dari tadi aku ngomong, aku tuh orangnya lumayan susah menerjemahkan isi pikiranku. Apalagi kalau ngomongin musik dan kayak aku menjelaskan visiku apa ke mereka, mereka menerjemahkannya kan dengan cara mereka masing-masing.
0: Betul.
1: Kan. Jadi kayak susah untuk cari benang merahnya waktu itu. Jadi kayak ini apa ya?
0: Apakah kamu introvert?
1: Tidak.
0: Tidak. Tapi apakah kamu ada di zona nyaman itu sendiri ketika kamu punya satu keputusan, tapi mereka tuh harus, gue punya ini loh, harus ketemu benang merah tadi. Apakah lo sangat, apa namanya, sangat berdiri di idealis lo ini atau di pendirian? Karena ini kan banyak ya kerjasamanya ya.
1: Aku cukup gak punya pendirian kok. Gak, tapi
0: karya kamu dari album pertama album kedua tuh warnanya sama kalau yang aku lihat.
1: Oh ya?
0: Iya.
1: Oke.
0: Kalau tone-nya di situ.
1: Oh ya. Kalau itu mungkin depends ya, itu tergantung. Itu subjektif ya, itu mungkin.
0: Kayak
1: ya.
0: Sepertinya ya.
1: Mungkin ya. Tapi kalau yang pertama mungkin aku setuju, tapi kalau yang kedua cukup warna-warni. Karena kan again itu produsernya banyak. Kayaknya warna-warni, bunglon itu di album 2 tuh aku cukup jadi bunglon. Tapi syukurlah kalau dirasa warnanya tetap sama.
0: Masih sih, masih ada itunya.
1: Cuman waktu itu siapa yang bilang ya? Waktu itu aku lupa antara Kak Maul atau Baskara bilang it's fine kalau warna-warni, toh yang nyanyi tetap aku, jadi benang merahnya adalah suara aku gitu. Jadi mungkin yang bikin warnanya tetap sama adalah suaraku gitu.
0: Oke. Okay. Dan di album ini tadi ternyata kamu memang udah spill juga bahwa ini warna-warni banget.
1: Bener.
0: Ya, memang banyak produser di dalamnya. Apa yang menurut kamu masih relevan dari musik di era kayak ada tuh yang aku bilang ada di ada yang kayak di lagunya Laut Yang Tenang. Gitarnya ada di lagu-lagu era 90 atau 2000-an awal. Nah, apa yang membuat kamu yang menurut kamu masih relevan dari musik era itu untuk penikmat musik saat ini?
1: Yang masih relevan.
0: Karena itu jauh loh, 20 tahun yang lalu loh warnanya yang kita Laut Yang Tenang deh, yang
1: somehow musik-musik di era itu justru yang paling everlasting gak sih?
0: Gold.
1: Oh, wow. Golden era ya. Waktu itu. Jadi entah kenapa enggak tahu, merindukan aja membuat sesuatu yang rasanya nostalgic, atau aku ingin membuat musik yang bisa membuat orang kalau mendengarnya terbawa ke dalam sebuah masa yang mungkin mereka gak pernah hidupi gitu. Karena aku juga I didn't live di era itu gitu. Tapi somehow mendengar musik-musik jadul membuatku terbawa ke satu masa gitu.
0: Nada adalah akan membawa kamu ke masa lalu gitu ya. Wow. Habis ini kita akan ngobrolin tentang musik video. Main game dikit kali ya.
1: Oke.
0: Tungguin aja Sahabat Suara. Pastikan tetap di Suara, Suara Warga Indonesia.

0: Bagi Suara, Suara Warga Indonesia.
1: Di tengah arus informasi yang makin bising, Tempo Media hadir buat kamu yang butuh paham, bukan sekedar tahu. Berita penting yang dikemas ringan dan isu serius yang relevan. Dari politik, ekonomi, sampai pop culture, semua dikupas tajam. Lengkap dengan podcast yang bikin melek dan bisa bikin kita mikir lebih jauh ke depan. Disinilah Tempo hadir, buat kamu yang pengen paham lebih dalam. Yuk langsung kunjungi subscribe.tempo.co. Jangan cuma ikut rame, yuk jadi yang paling paham. Tempo, enak didengar dan perlu.
0: Di sini tempatnya Suara Warga Indonesia.
1: Iswara. Suara, Suara Warga Indonesia.
0: Memutarkan musik pilihanmu di setiap momen, setiap momen.
2: Mohon Tuhan untuk kali ini saja
3: separuh hatiku.
1: Suara
3: sempurna.
0: Dengarkan langsung dari 9 kota di Indonesia.
1: Suara. Di 101,4 FM Jakarta.

Gresik, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Suara Warga Indonesia. Suara Warga Indonesia.

0: I suara-suara warga Indonesia, Dodo Harahap dan juga Bernadia.
1: Halo, halo.
0: Kita buat menyenangkan. Hai. Hai. Enaknya di sini menyapa orang ya, lewat ya. Ya pasti kita masih ngobrolin tentang album keduanya Bernadia, yaitu Semoga Hanya di Mimpi. Mm-hmm. Musik videonya ngelup.
1: Ngelup. Oh, itu visualizer sebenarnya konsepnya. Oh. Lirik video
0: ya. Mm-hmm. Emang sengaja begitu atau?
1: Sengaja begitu. Konsepnya visualizer aja gitu.
0: Oke. Di musik video atau lirik video itu sendiri, kamu emang sengaja mengambil kreatif itu atau yaudah deh biar rilis saya dulu deh kan? Kayaknya kamu orangnya kayak lempeng-lempeng aja gitu ya?
1: Oh tidak.
0: Gimana nih?
1: Kita yaudah rilis dulu. Enggak, kita udah mengkonsepnya dari tahun lalu.
0: Oh wow, panjang ya?
1: Iya. Tapi emang kita dari awal pengennya bukan kita rasa musik video gak relevan ya, tapi kayaknya biar kayak langsung bisa bret semuanya gitu ya, lirik video semua gitu serentak kita pakai visualizer gitu untuk menunjangnya gitu. Tapi untuk single-single yang kayak Rabun Jauh kan kita tetap bikin music videonya. Okay. Gitu. Enggak kok, bukan karena lempeng.
0: Emang udah dipikirin banget ya.
1: Udah dipikirin kok.
0: Nah, kalau ngomongin dipikirin, sekarang ini di album Hanya di Mimpi ini sudah bisa didengarkan di semua platform kan?
1: Betul.
0: Ada warning enggak buat penikmat musik Indonesia, buat sahabat suara ya? Ya warningnya, yang warning enggak usah serius-serius amat aja. Untuk di album ini, hati-hati, kalian akan berdampak seperti ini kalau mendengarkan lirik-lirikku. Ada enggak dari seorang
1: penyanyi? Hati-hati triggering untuk kaum-kaum yang enggak direstuin. Loh.
0: Kok kenceng banget.
1: Loh. Alias enggak ada yang bercanda. Kan
0: kayaknya pertama keluarnya beneran deh. Tidak direstui. Oh, berarti itu suara akan berteriak di situ ya, kalau dengerin di mobil ya, kayak ini lagu gue. Sambil hujan-hujanan. Enggak. Masa sih?
1: Tidak.
0: Oke, jadi apa? Itu lucu-lucunya kayak gitu aja ya. Tapi sebenarnya apa sih warna dari album ini yang benang merah yang tadi kamu susah buat temuin, atau cerita garis besarnya ini di album ini apa sih yang mau disampaikan ke sahabat suara atau penikmat musik Indonesia?
1: Ceritanya. Jadi konsep albumnya kan sebenarnya adalah mimpi-mimpi yang kamu harap tidak terjadi gitu. Okay. Kan. Jadi gak ada sebuah cerita yang kayak bersambung dan utuh gitu. Cuman mostly ya itu ketakutan-ketakutanmu gitu. Jadi terutama di sebuah hubungan gitu. Cuman apa ya, kalau harus diambil benang merahnya, kayaknya ini adalah kamu yang dalam sebuah hubungan yang kamu tahu
0: toxic?
1: Enggak, not toxic, tapi kamu tahu ini tuh loh. Ini tuh gak ada ujungnya, tapi kamu udah cukup dewasa untuk
0: memilih, menentukan.
1: Ayo
0: aku bantu. Ini kayak main kuis ya kita ya.
1: Sabar ya, aku kayak gini.
0: Enggak apa-apa. Itu tugas maksudnya, aku sebenarnya.
1: Maksudnya kamu udah tahu ini tuh akan berakhir. Kamu udah cukup dewasa juga untuk tidak memaksakan ini. Dan kamu udah tinggal tunggu waktunya berakhir, tapi kamu mencoba untuk kayak ya udah kita buat menyenangkan aja ini semuanya gitu.
0: Wow.
1: Gitu. Tapi pas berakhir juga menjadi sedih juga.
0: Selalu ya kalau yang berakhir itu sedih. Kamu berapa lama kalau menghadapi kesedihan dari sebuah hubungan untuk bisa moving on? Aku penasaran nih.
1: Enggak tahu sih, aku enggak pernah.
0: Oh really? Serius?
1: Gak pernah.
0: Happy terus, kita buat menyenangkan terus ya.
1: Pak banget.
0: Apakah jangan-jangan pelariannya bikin lagu?
1: Bikin lagu banget.
0: Oh iya. Berarti di setiap lagu itu adalah caranya untuk Bernadia selalu menyenangkan ya. Oke. Main game yuk.
1: Yuk.
0: Biar lebih menyenangkan nih ya. Ini pokoknya Bernadia ini adalah kabarnya adalah seorang ikan alias Pisces.
1: Yep.
0: Kamu suka ikan apa?
1: Ikan, aku suka ikan arwana.
0: Mahal ya. Ikan arwana ya, oke. Okay. Aduh, perawatannya susah lagi tuh ya makannya ya, jangkrik ya. Oke, okay, seorang Pisces, kita akan tanya tentang hal-hal yang berbau dengan Pisces. Coba nih, apa yang seharusnya dilakukan ke wanita Pisces di saat dia lagi bad mood?
1: Diyakinkan.
0: Harus diyakinkan.
1: Iya, kayak di.
0: Kayak gimana sih?
1: Gimana ya? Kayak bad moodnya depends. Bad moodnya karena apa tuh?
0: Period?
1: Period. Karena
0: hormon.
1: Kayak biasa kan kalau lagi period tuh kamu rasa kayak kalau.
0: Aku nggak tahu selama berapa period.
1: Iya benar. Maksudnya kalau perempuan biasa kalau aku ngerasa kayak aku lagi jelek gitu. Misalnya lagi kayak. Lagi gendut jelek gitu kayak aku ngaca pokoknya lagi gitu. Harus kayak enggak kok kamu cantik gitu, harus kayak enggak kamu tetap yang paling cantik.
0: Harus di princessin
1: gitu.
0: Ya.
1: Harus digituin. Kalau
0: Dear
1: aku
0: yes, oke. Okay.
1: Enggak tahu
0: ya. Aku catat ya itu ya. Oke. Okay. Yang kedua, bagaimana cara menenangkan pikiran dan dari ketakutan versi Pisces?
1: Menenangkan pikiran dari ketakutan. Mm-mm. Aku sendiri atau apa yang harus orang lain lakukan untukku?
0: Kamu sendiri.
1: Aku sendiri.
0: Center of point-nya kamu.
1: Menenangkan dari ketakutan.
0: Aduh, nih mau gini nih nanti nih kayaknya mungkin enggak ya. Apa iya ya kayak gini? Itu kan kayak kamu harus menenangkan dari ketakutan yang belum terjadi. Apa udah diem aja?
1: Kadang-kadang mencari distraksi itu membantuku, tapi most of the time spending my time alone itu lebih membantu.
0: Oh wow, jadi kamu orangnya suka jalan-jalan sendiri atau spend time sendiri?
1: Di kamar.
0: Di kamar?
1: Iya.
0: Oke.
1: Kayak nggak terlalu, kalau ketemu orang tuh jadi menurut aku kamu nggak bener-bener merasakan itu, jadi kayak pas kamu balik ke kamar baru itu kamu meledak. Jadi menurut aku mengulur waktu aja kayak malah lebih lama gitu.
0: Oke, nggak kayak nge-recharge juga kali ya. Oke, Pisces dikenal sebagai zodiak yang bucin banget, bener nggak? Ada yang gebetar, ada yang gergetan. Iya.
1: Iya. Mungkin ya.
0: Ada mungkinnya ya.
1: Iya banget.
0: Coba kalau lagi kangen, cara nanganin dari seorang Pisces apa? Kangen orangnya itu kayak jauh. Kok bales WA cuma cen, belum tang ya. Jadi belum centang dua gitu maksudnya.
1: Belum aku, dibaca.
0: Iya,
1: aku.
0: Iya. Iya. Pokoknya nyamperin. Ini sini semuanya adalah waktu. Wah, disamperin.
1: Aku.
0: Iya.
1: Nyamperin.
0: Beda negara disamperin.
1: Belum ada
0: misalnya, sih. Misalnya.
1: Tapi beda. Mungkin banget lagi kalau aku. Mungkin enggak?
0: Berarti kamu bucin ya?
1: Parah.
0: Bucin parah. Rabun jauh dari dulu.
1: Parah aku.
0: Wow. Coba, kan kita ngomongin soal red flag. Apa hal red flag yang paling jangan dilakukan ke orang berzodiak Pisces?
1: Kayaknya ke semuanya deh jangan lakukan. Ke Pisces apa ya?
0: Kayak kamu tuh kayak lu jangan coba-coba ke gue punya hal yang red flag ini. Gue udah cut off banget.
1: Wah, salah banget sih. Kalau aku kalau bucin sama orang dia mau ngapain kayaknya aku maafin.
0: Idi, ibarat kata ya. Waduh. Ibarat kata kotoran kuku rasanya coklat lah ya. Waduh. Pokoknya aku udah bucin ya. Waduh. Oke. Okay. Apa hal yang paling bikin Pisces tertarik dan happy? Dessert? Coklat? Atau di enggak kok kamu cantik walaupun lagi berantakan?
1: Ah itu.
0: Oh, love language-nya word affirmation.
1: Bener.
0: Wow. Berarti kamu orangnya kalau misalnya punya pasangan ngobrol banget ya, kayak berdua aja.
1: Lumayan ngobrol-ngobrol.
0: Oke, okay. Yang terakhir. Kalau dijadiin satu makanan. Makanan apa yang paling menggambarkan wanita Pisces?
1: Oh. Aduh aku gak bisa pikir apa-apa cuy. Di otak aku lagi Dubai Chewy Cookie.
0: Dubai Chewy Cookie. Wah. So far sih Piscesnya sama dengan yang di kehidupan aku ya. Istri aku Pisces soalnya.
1: Oh ya? Demi apa?
0: Demikian sekilas info. Ya iyalah. Makanya ini produser bilang udah Pisces nih dikasih nih. Pisces tapi bener juga lagi apapun itu ya udah ayoin aja deh.
1: Bucin banget ya istrinya.
0: Asli, tahu-tahu Bali kali ya. Oh, lagi dapet tuh biasanya tuh tahu-tahu udah mau booking tiket
1: itu
0: ya.
1: Itu bucin apa impulsif?
0: Impulsif. Kamu impulsif enggak?
1: Parah.
0: Wah, udah. Kita akan balik lagi pasti tetap di Suara Suara Warga Indonesia.
2: Suara Suara Warga Indonesia.
3: Kalau ada satu waktu terbaik buat hunting promo, this is it. Festival Jakarta Great Sale kembali hadir.

0: IIHS 2026 di 49 mall. Untuk info lebih lengkap, kunjungi www.festivaljakartagreatsale.com. Festival Jakarta Great Sale 2026. Jakarta, belanja penuh cerita.
1: Memutarkan musik yang kamu butuh, kamu

0: dengarkan semuanya di 101,4 FM Isuara Jakarta, 105,1 FM Isuara Bandung, 88,7 FM Isuara Jogja, 98,3 FM Isuara Medan, 96,0 FM Isuara Makassar, 90,1 FM Isuara Banjarmasin, 90,2 FM Isuara Semarang, 95,1 FM Isuara Palembang, 89,7 FM Isuara Surabaya.
1: Isuara,
0: suara warga Indonesia.

0: si rudalnya sekarang udah nonaktif.
1: Udah dilututin
0: sampai sekarang udah nonaktif.
2: Udah enggak berfungsi kan. Iya, berfungsi.
1: Emang benar ya, di luar sana tuh banyak tindakan-tindakan bentuk-bentuk pelecehan ya. Berbagai macam bentuknya pelecehan yang kadang-kadang mungkin buat orang itu bukan pelecehan atau mungkin sebenarnya kita enggak sadar bahwa itu adalah bentuk itu pelecehan.
2: Gue pernah, Bun, jangan sebut nama ya, Bun. Gue pernah dipeluk paksa dan dipojokin ke tembok, mau dipeluk, dicium paksa sama adiknya papa. Wah, ada kesempatan gue lututin rudalnya.
1: Anjay, keren.
2: Gak pernah bilang keluarga, tapi sampai sekarang gak berani macem-macem. Dan agak malu sih ketemu gue sekarang, si tua bangke. Bukan si tua bangka loh, si tua bangke.
0: Si tua bangke itu. Dan konon katanya, itu si rudalnya sekarang udah nonaktif.
1: Udah dilututin
0: sampai sekarang udah nonaktif.
2: Udah gak berfungsi kan bahasa.
3: Dan udah gak bisa. Katanya udah gak tinggal di Bangka.
4: Radal. Aduh. Itu radal. Ntar gue jenggut nih dari belakang nih.
2: Aduh.
0: Itu si rudalnya itu ya. Habis dilututin ya. Itu gak bisa tembakin ke atas.
3: Kenapa, Pak?
0: Dia ke bawah terus.
3: Terus dia ya.
0: Dia, iya, dia tuh arahnya ke tanah, ngeplek terus dia.
2: Itu berarti dia menganut prinsip padi kan, selalu
3: menunduk. Iya. Semakin tinggi menunduk.
4: Jatuhnya rudalnya loyo nih.
0: Lembek, jadi lembek tuh si rudalnya, lembek. Rudal lembek.
3: Karena nonaktif tadi.
0: Kan harusnya kan non-aktif. Iya, nonaktif. Kan rudal itu kan harusnya keras kan?
3: Iya.
4: Keras.
0: Iya. Dan kan, iya, karena udah dilututin, dia lembek tuh.
2: Fluffy.
4: Seneng banget lagi dia ngomongin.
5: Gak mau kelewatan kan? Makanya dengerin terus Suara Seru setiap Senin sampai Jumat, cuma di Iswara.

0: Tahap dan juga perempuan Pisces di sebelah saya, yaitu Bernadia.
1: Halo.
0: Masih di suara-suara warga Indonesia. Kita buat menyenangkan. Ternyata menyenangkan ya kalau ngobrol langsung sama Bernadia ya. Karena kalau aku lihat dari lagu-lagunya kayak, aduh ini gloomy melulu gak ya orangnya kalau ngobrol. Ternyata
1: kan?
0: Tidak
1: kan.
0: Dia selalu ingin terlihat cantik walaupun lagi berantakan. Ketahuan sekarang. Semoga hanya di mimpi. Ini udah bisa didengar di seluruh musik platform. Nah kalau sahabat suara, ini panggilan pendengar kita.
1: Oke, sahabat.
0: Hanya sempat mendengarkan satu lagu dari album ini di hari ini juga. Lagu mana yang paling pengen kamu rekomendasikan? Please do listen this track.
1: Please do listen this track dari album terbaruku, track ke-10 judulnya Belum Sempat Kenal.
0: Belum Sempat Kenal.
1: Iya.
0: Kenapa kamu rekomendasikan itu?
1: Karena mungkin kalau orang dengar kan mungkin orang mencoba mendengarkannya dari track pertama gitu kan.
0: Ya.
1: Mungkin akan lama untuk sampai ke situ, tapi mungkin kalau kalian mau langsung cepet gitu, aku rekomendasikan track favoritku adalah track 10 Belum Sempat Kenal judulnya. Itu paling, kalau kalian if you need a good cry,
0: aduh,
1: coba.
0: Tapi kalau gak ada bahunya gimana dong? Masa nangis sendirian di kamar? Loh,
1: justru lagu itulah yang memeluknya.
0: Merinding, kata-katanya bagus banget. Lagu itu yang memeluknya, wow. Oke, setelah album ini rilis, apa yang sudah bisa dibocorkan ke sahabat suara? Showcase ada gak terdekat?
1: Oh iya, aku akan mengadakan album showcase. Semoga hanya di mimpi album showcase. Nanti tanggal 25 Juli 2026 di Tennis Indoor Senayan.
0: Oh wow. Itu saatnya memeluk diri masing-masing bareng Bernadia ya. Okay. Itu dari malam berarti? Sore ke malam?
1: Sore ke malam ya.
0: Around, pas ya, waktu-waktu senja ya.
1: Waktu-waktu menangis.
0: Waktu-waktu menangis hadir.
1: Iya.
0: Wah, boleh tuh bikin playlist ya, playlist waktu-waktu menangis.
1: Bener, waktu-waktu menangis.
0: Lalu kamu aku masukin semua.
1: Yeay, please do.
0: Ke streaming musik itu ya.
1: Yeah.
0: Oke, okay, selain itu ada lagi?
1: Selain itu, oh iya, nanti di showcase-nya juga ada guest star-nya yaitu Marbles. Mm-hmm. Terus ada apa lagi ya? Ada banyak yang mana kejutan yang
0: surprise-nya banyak.
1: Surprise-nya banyak.
0: Okay.
1: Ini literally.
0: Asik. Literally, makanya cek kalau aku ya.
1: Literally.
0: Oke, okay, sebelum kita pamitan, boleh dong sampaikan pesan ke sahabat suara dan semua penikmat musik Indonesia yang sedang merasa takut menikmati kebahagiaannya sendiri, overthinking kayak what next nih ya kalau gue happy banget tahu-tahu kok begini hidup. Coba silakan dari lisannya Bernadia langsung.
1: Hai sahabat suara semuanya, untuk kalian yang punya ketakutan, punya banyak ketakutan dan mungkin kalian gak bisa sepenuhnya menikmati bahagia atau pencapaian apapun yang kalian rasakan sekarang, please jangan. Tapi kalau kalian setakut itu, semoga lagu-laguku bisa menemani ketakutan-ketakutan kalian. Kalian bisa dengarkan album terbaruku, Semoga Hanya di Mimpi, di semua digital streaming platform.
0: Yeay, thank you banget sudah main ke Iswara. Dan sebagai closing langsung aja kita nikmati penampilan dari Bernadia. Thank you ya Bernadia
1: ya. Thank you.

sedang mendengarkan Iswara, suara warga Indonesia.

0: penasaran deh.
1: Penasaran apa sih?
0: Iya, gue penasaran.
2: Kenapa sih Piala Dunia sekarang banyak banget istirahatnya?
1: Nah, ini dia yang baru. Salah satunya karena ini diselenggarakan di Amerika dengan cuaca yang lagi nggak nentu. Makanya sekarang ada aturan baru yang disebut dengan hydration break, yang artinya ada jeda resmi selama 3 menit di tengah babak pertama dan kedua. Jeda ini biasanya sekitar menit ke-22 lah, biar pemain bisa minum dan rehidrasi dulu. Beda dong dengan kondisi cuaca Piala Dunia sebelumnya. Jadi, aturan ini dibuat untuk ngejaga kondisi fisik atlet tetap aman dari bahaya suhu panas dan kelembapan ekstrim. Makanya jadi kelihatan banyak istirahatnya. Nah, kalau di negara kita, selain gara-gara cuaca, ini panas terus kira-kira gara-gara apa ya? Gerah banget nih. Dah.
0: Oh, jadi gitu.

0: 100% mata air alami.
1: Kamu sedang mendengarkan Iswara. Memainkan musik terbaik pilihan warga Indonesia.

Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara, suara warga Indonesia. Suara warga Indonesia.

0: bener serius masih ngebahas si Firman. Kasian loh Firmannya loh.
1: Kasian loh. Ini ada yang komen di TikTok.
0: Tapi emang di TikTok masih pada nanggepin tentang Firman lagi.
1: Iya kan? Nih Firman nih, kalau di WhatsApp dari Banjarmasin, kalau di rumah jabatannya Panglima Logistik Operasional dan Sarana. Kenapa? Karena kalau udah di rumah udah pasti, Fir, beras habis, keluar dong beli beras. Ntar lagi nih, Fir, gas habis, keluar dong beli. Fir, nanti jemput adik sekolah ya. Fir, bantuin angkat jemuran dong.
0: Fir, bantuin benerin genteng dong. Tapi anehnya ya, dia namanya Firman, dipanggilnya Fir. Kalau Fir, itu cocoknya tuh namanya.
1: Tapi dia cocok karena dia kan laki-laki. Namanya Firman. Kalau perempuan namanya Fir Woman.
0: Tapi kalau dia banyak diandelin itu, berarti kan dia dianggap orang dekat. Kalau orang-orang jauh, namanya dipanggilnya bukan Fir.
1: Apa?
0: Far. Far.
2: Jauh.
0: Oh, ada lagi.
1: Apaan tuh?
0: Berarti si Firman ini orangnya itu to the point aja.
1: Kenapa?
0: Kurang adil. Karena kalau di Firman ini adil, namanya Fair.
3: Fair. Gak mau kelewatan kan? Makanya dengerin terus Suara Seru setiap Senin sampai Jumat cuma di Iswara.

0: Pagi Suara, suara warga Indonesia.
1: Setiap hidangan punya cerita, setiap hotel punya standar, dan dibalik setiap pengalaman terbaik selalu ada inovasi yang menggerakkan industri. Kalau kamu adalah pelaku industri hospitality, food and beverage, atau sedang mencari peluang bisnis baru, ini tempat yang wajib kamu datangi. Food and Hospitality Indonesia 2026, the 20th Indonesia's leading international hospitality, food and beverage trade exhibition, a thrilling journey of excellence that celebrates the new and ignites the future. Berlangsung dari 21 sampai 24 Juli 2026 di G Expo Kemayoran Jakarta bersama Hotelex Indonesia, Fine Furniture and Deco Asia, Hotel Shop Design and Supply Asia, serta Propak Indonesia. Temukan ribuan produk dan inovasi terbaru, bangun koneksi dengan supplier, buyer, dan para decision maker, serta ikuti FHI Business Matching, Indonesia Coffee Competition, Culinary Talk, Wine Masterclass, World Fashion Drinks Competition Indonesia Division, Seminar, Networking Sessions, dan masih banyak lagi. Untuk informasi lebih lanjut, kunjungi www.foodhospitalityindonesia.com dan dapatkan tiketnya sekarang melalui bit.ly/FHI2026ATS. Food and Hospitality Indonesia 2026, where hospitality meets innovation. A thrilling journey of excellence that celebrates the new and ignites the future. See you there!
0: Memutarkan musik yang kamu butuh.

0: dengarkan semuanya di 101,4 FM Isuara Jakarta, 105,1 FM Isuara Bandung, 88,7 FM Isuara Jogja, 98,3 FM Isuara Medan, 96,0 FM Isuara Makassar, 90,1 FM Isuara Banjarmasin, 90,2 FM Isuara Semarang, 95,1 FM Isuara Palembang, dan 89,7 FM Isuara Surabaya.
1: Isuara,
0: suara warga Indonesia.

0: sedang mendengarkan Iswara.
1: Iswara.
0: Iswara, suara warga Indonesia.
2: Kita mulai pertandingan padel sore ini. Lapangan sudah siap, raket dan bola juga sudah ready.
3: Tapi mana pesertanya?
4: Bentar dulu main padelnya, kita mau siaran dulu nih di Suara Santai.
5: Iya, kamu yang FOMO dan takut ketinggalan info, mending streaming di Suara Santai sekarang.
4: Karena kita bakalan kasih info paling update buat kamu.

0: 89 FM, Suara Makassar, Suara Warga Indonesia.
1: Good afternoon, sahabat suara. Ketemu lagi dengan dua penyiar kesayangan kamu yang selalu menemani di sore hari. Walaupun mungkin pikirannya agak semeraut ya.
0: Gak apa-apa, yang penting kita temenin. Pokoknya kita kasih kebahagiaan untuk yang pengen sedih-sedih. Minggir dulu ya. Hindarin kesedihan di hari Rabu ini.
1: Betul, karena hari Rabu selalu identik dengan yang baru-baru. Asik.
0: Ada Dandi Prayogo, anaknya Pak Cahyo yang suka main yoyo menemani kamu, sahabat suara.
1: And of course, ada Rory Wulansari, cantik mewangi sepanjang hari. Amin ya rabbal alamin, menemani juga
0: di suara santai dari jam 4 sampai jam 7 malam.

0: Hai kamu, iya kamu. Udah tahu kan kalau Isuara Makassar bisa didengerin lewat streaming juga.
1: Buka website isuaranetwork.com/streaming, klik stream more dan pilih Makassar. Atau biar lebih gampang, kamu bisa buka Instagram @isuara.mks, klik link di bio lalu pilih menu streaming, dan kamu bisa dengerin Isuara Makassar dimanapun dan kapanpun.
2: Kepada para penumpang, silahkan masuk.
3: Duh, rame banget. Jadi enak deh.
4: Eh, itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
5: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
4: Udah sopan, seger lagi. Eh, Kak Mohan ya? Lagi ngoles apa kan? Kok seger banget aromanya?
5: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enak. Oles kapan aja, badan langsung seger.
4: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
5: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma 7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
4: Wah, makasih Kak. Sekalian foto bareng, boleh gak?
5: Aman, yang penting

0: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
1: Nih, cobain semur jiutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
0: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
2: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Nggak ada duanya. Nih.
0: So caramelized, Tans. Ini sih Will Goes Approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng pete yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh. Kentalnya, caramelized-nya. Bikin nasi goreng looks good, kan? Ini? Pasti semua mau.
3: Mau dong. Taste good.
0: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
4: Nggak takutnya sahabat suara tiba-tiba tok-tok-tok. Assalamualaikum, ya waalaikumsalam. Ada Dandi, kenapa? Pengen saya hantam. Kok kangen nggak sih sama BlackBerry?
5: Kangen banget lah.
4: Kok pakai BlackBerry apa dulu?
5: Soalnya BlackBerry itu menemani saya waktu saya SD kelas 5.
4: Kan saya bete kelas deh, 6. Sumpah.
5: Terus
4: demi
5: BlackBerry
4: apapun.
5: Yang...
4: Dandi, orang SD itu nggak pakai HP.
5: Saya pakai HP.
4: BlackBerry.
5: BlackBerry Gemini, saya dulu kelas 5 atau kelas 6.
4: Kan kok nggak Gemini, kok Aquarius?
6: Dengerin yang tadi bikin kamu ketawa-ketawa sendiri kan? Makanya dengerin suara santai bisa di mana aja lewat streaming di iswaranetwork.com. Siap jadi mood booster biar perjalanan kamu nggak ngebosenin.

0: sore hari ini menjadi bukti kemenangan kita karena cerahnya luar biasa.
1: Benar. Dan biasanya kalau kita lagi senang-senang gitu kan di rumah, tiba-tiba orang tua tuh selalu ada aja bikin-bikin sesuatu yang kita kayak di luar Nurul gitu, yang kayak
0: misalnya
1: galon bekas tiba-tiba jadi pot bunga.
0: Ih, kan itu tugas-tugas masa kita sekolah. Tiba-tiba kita disuruh bikin pot bunga lah. Tiba-tiba kita disuruh cari tongkat Nabi Musa lah.
1: Enggak. Tiba-tiba gelas-gelas jadi lampion,
0: DIY. Karena memang minat dan bakat orang-orang dulu itu benar-benar kayak tidak bisa, ini tidak boleh menjadi sampah, ini harus menjadi sesuatu yang lebih berfaedah dalam kehidupan sehari-hari.
1: Benar, apalagi kayak barang-barang itu gak boleh dibuang.
0: Yeah.
1: Jadi kita tuh yang kayak anak-anak Gen Z tuh, apa sih kok gak dibuang-buang, ini bisa jadi toples, ini
0: bisa jadi buat bungkusan kalau ada tamu yang mau bungkus makanan.
1: Benar, kaleng cat bisa jadi pengganjal pintu.
0: Saya gak sih, gak relate, sorry. Kok begitu ya? Banyak jenis ya sahabat suara. Cuman kalau misalnya yang akhirnya DIY di rumah saya itu, yang paling bisa saya lihat ya, kayak si apa tadi itu, mangkok-mangkok yang udah gak kepake.
1: Mm-mm.
0: Biasanya tuh jadi vas bunga.
1: Oh, mangkok-mangkok yang
0: lama-lama
1: yang udah kayak udah nggak bisa dipakai
0: ya,
1: nih untuk makan.
0: Ya udah nih, mending kayak kita pakai yang gratisan deh. Okay. Dari pembelian sabun.
1: Oke. Okay. Kalau saya sih di rumah itu koran.
0: Kenapa? Koran kok masih ada baca koran di rumahmu?
1: Enggak, kemarin-kemarin.
0: Oh, dulu-dulu ya.
1: Dulu koran, terus dibikinin asbak koran.
0: Gimana caranya ya?
1: Pinggirannya aja, bawahnya kan pakai triplex. Ngerti?
0: Oh, enggak ngerti, sumpah. Gimana cara dibasah-basahin?
1: Dikasih kering, diputer-puter, dililit-lilit. Pokoknya sampai tebal gitu.
0: Oh.
1: Kayak gitu.
0: Kertas biasa juga bisa berarti dong?
1: Bisa,
0: kayak
1: cuman
0: dokumen-dokumen, misalnya surat tanah, surat akta kelahiran.
1: Cuman kan dulu banyak banget koran kan?
0: Iya, tapi kan itu sampah-sampah, biasanya kita bingung nih sahabat suara. Mungkin sahabat suara boleh ceritain barang apa yang biasanya kamu pakai ulang supaya enggak jadi sampah,
1: boleh.
0: Atau mungkin kamu daur ulang, atau entah deh, kayak misalnya mungkin ada yang kantong atau mungkin pouch hadiah-hadiah itu dijadiin tempat make up.
1: Benar. Nah, boleh kasih tau kita di DM Instagram di @iswara.mks, boleh juga di WhatsApp di 0818089606.

0: Kalau tadi hari kamu berat,
1: dengerin suara santai, semoga jadi lebih ringan ya.
0: Tuh, sini peluk virtual dulu.
2: Hai, aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Giveaway hijab oud dan glutosinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan glutosinamide dari glutathione dan niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Give White Hijab Oud dan Glutosinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang. Udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Give White Hijab Oud dan Glutosinamide. Berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.

0: baru, mie sedap ramen, yes.
1: Si seruput gak putus,
0: Hakata Chicken Ramen.
1: Wah, pahitannya putih dan creamy,
0: flavorful khas Hakata.

0: dari Wings Food.
1: Dari pagi sampai malam, dengerin terus Isuara Makassar.
2: Tiap dua, ribu kali kita bertengkar, tapi yang penting kau banyak.
1: Dengan lagu favorit, pilihan kamu.

0: Cita-cita yang pasti bagi orang tua adalah setiap melihat barang-barang yang sudah tidak berguna di rumah akan dijadikan barang-barang yang bermanfaat untuk dirinya sendiri.
1: Tunggu sebentar, sahabat suara harus mendengarkan ini.
0: Apa? Suara apa itu?
1: Suara orang minum. Jangan lupa sahabat suara harus minum yang cukup. Jangan lupa minum air putih.
0: Dan kalau bawa botol minuman harus pastikan pakai tumbler ya.
1: Bener.
0: Udah, jangan pakai botol-botol plastik lagi, sahabat suara.
1: Tapi kalau misalnya pun dalam keadaan atau situasi tertentu kayak kita nggak bisa bawa tumbler.
0: Bener. Biasanya kan ada beberapa tempat.
1: Iya, kita beli motol.
0: Motol.
1: Air botol.
0: Botol.
1: Terus habis itu kayak kita DIY. Mungkin ada yang bikin jadi tembok rumah.
0: Bener. Ada yang jadi tembok, nggak bisa semen.
1: Nggak bisa ya?
0: Nggak bisa. Biasanya tuh kayak minimal tuh sepengetahuan saya.
1: Sependek pengetahuan kau.
0: Iya, itu jadi vas bunga.
1: Ah, jadi barbel kata V.
0: Itu kaleng-kaleng cat ya.
1: Tapi kan itu juga bisa botol minum 1500 mili.
0: Iya.
1: Coba dua-duanya kau isi pakai semen. Kalau gak berat sama dilemparin ke kepalamu, bocor apa enggak?
0: Itu bocor dong. Kan kita tadi tanyain sahabat suara, barang apa yang biasanya kamu daur ulang kalau di rumah. Ini ada Alisa di WhatsApp, udah chat kita juga. Dia bilang, di rumah saya itu tin wall itu gak pernah langsung dibuang.
1: FYI, tin wall itu adalah tempat bungkusan makanan.
0: Mika.
1: Kok Mika sih? Beda lagi. Dia kayak pokoknya plastik, tapi ada tutupnya. Kalau misalnya kita beli makanan tuh biasanya dipakai itu, sahabat suara.
0: Tapi itu yang paling saya benci kalau cuci piring tuh.
1: Karena apa?
0: Susah minyaknya. Banget hilangin minyaknya. Kan
1: makanya kok kan? Jangan makan yang berminyak dong. Masa masih yang minyak-minyak kok makan?
0: Dan akhirnya katanya Alisa, sekarang lemari piring juga penuh sama tin wall yang dipakai lagi buat nyimpan makanan atau simpan bahan masak di kulkas.
1: Tapi yang PR tuh kalau kita nyimpan tin wall banyak-banyak, kita biasanya susah untuk mencocokkan tutupnya.
0: Iya,
1: kenapa sih ini gak bisa cocok?
0: Ukurannya gak ada yang pas ya. Tiba-tiba,
1: beda merek, beda ukuran.
0: Tiba-tiba kok perasaan kemarin ini pas-pas aja, hari ini nggak ada ya?
1: Nggak bisa. Ada Damar juga di Instagram.
0: Cakep.
1: Katanya kalau di rumah sih suka simpan kaleng biskuit, isinya benang, alat jahit. Terus katanya setiap lihat kaleng biskuit udah tahu pasti isinya bukan biskuit, kayak prank. Kata si benang-benang itu kayak yang prank.
0: Gak apa-apa, tahu kita simpan sesuatu yang emang bermanfaat ya kan?
1: Saya pernah pakai si kaleng biskuit itu juga jadi tempat memori saya, kayak barang-barang yang memorable.
0: Jadi simpan semua
1: dari,
0: di situ.
1: Dari you know.
0: Oh, yeah, oke. Okay.
1: Dari seseorang kayak.
0: Saya enggak pernah tahu simpan-simpan kayak gituan.
1: Kenapa?
0: Karena mungkin udah disimpan di hati aja.
1: Ih.

0: sering terngiang-ngiang lagu ini?
1: Sulit dicerna, tak lagi sama cara berdoa.
0: Atau lagu yang satu ini?

0: kami Suara Makassar, lagu enak seharian. Request aja di Iswara Makassar. Iswara.
1: Loh, Pak RT, kenapa sampah dapur sama botol-botolku ndak diangkut semua ke truk sampah?
2: Waduh, Bu Daeng, belum tahu kabar terbaru dari Pemkot Makassar kah?
0: Tabe, warga Kota Makassar, TPA Antang Tamangapa kini sudah over kapasitas. Untuk menjaga lingkungan kita, praktek open dumping resmi dihentikan.
2: Betul, Bu. Mulai 1 Agustus 2026, TPA Antang Tamangapa hanya menerima sampah residu. Sampah organik dan anorganik tidak boleh lagi dibuang langsung ke TPA.
1: Iyakah? Jadi sampah di rumah harus diapakan dong, Pak?
0: Tenang, mari kipilah sampah dari rumah menjadi 3 jenis. Yang pertama, sampah organik, yaitu sisa makanan dan daun diolah menjadi kompos, ekoenzim, atau pakan magot. Yang kedua, sampah anorganik, yaitu plastik, botol, atau kardus ditabung ke bank sampah unit. Dan yang ketiga, limbah B3, baterai, dan obat kadaluarsa dipisahkan secara khusus. Nah, sisanya yang benar-benar tidak bisa didaur ulang, barulah diangkut sebagai sampah residu ke TPA Tamangapa.
1: Oh alah, gampang jipadek ternyata. Kalau dipilah begini, lingkungan bersih, TPA Tamangapa juga ndak cepat penuh.
2: Mantap, Bu. Pengangkutan sampah organik diangkut tiap hari. Anorganik 2-3 hari sekali.
0: Pilah sampah hari ini untuk Makassar yang lebih baik esok hari. Pesan ini disampaikan oleh Dinas Lingkungan Hidup Kota Makassar. Mari wujudkan Makassar Bebas Sampah 2029.

0: suara-suara warga Indonesia.
1: Memutarkan musik pilihanmu di setiap momen. Setiap momen. Indonesia.
0: Di 101,4 FM Jakarta, 105,1 FM Bandung, 88,7 FM Jogja, 98,3 FM Medan, 96,0 FM Makassar, 90,1 FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Suara warga Indonesia. Suara warga.

0: kita balik lagi sahabat suara, masih di suara santai di mana suara saya tidak santai.
1: Kenapa? Karena
0: saya lagi ketularan virus.
1: Virus apa sih?
0: Mungkin karena saya sering berada di public space, okay. Terus saya juga tidak handal dalam memilah sampah.
1: Iya, jadi kayaknya kita emang benar-benar karena harus kenali jenis-jenis sampah.
0: Saya
1: kan
0: tuh suka menyimpan sampah seperti Dandi saya sih.
1: Enggak dong, saya bukan sampah Mbak, binatang.
0: Bener lagi. Maaf,
1: Tapi kalau sekarang ya banyak di mall-mall, di tempat-tempat ramai itu udah banyak dilihat untuk tempat-tempat sampah yang kayak organik.
0: Terpilah-pilah, kayak biasanya tempat sampah tuh gak cuma satu aja. Jadi ada tiga bagian sahabat suara. Jadi sebenarnya ini kan ketika kita bisa memilah sampah, jadi langkah sederhana yang bisa kasih dampak besar untuk lingkungan sekaligus juga bantu proses daur ulang.
1: Benar, apalagi sampah organik seperti kayak sisa makanan, daun, dan kulit buah ini bisa dibikin jadi kompos.
0: Benar, terus ada sampah anorganik seperti plastik, kaca, dan kaleng itu didaur ulang.
1: Didaur ulang bisa ya?
0: Bisa.
1: Oh, gitu. Jadi ada juga sampah B3 seperti baterai, lampu neon, dan obat yang sudah kadaluarsa itu harus dibuang di tempat khusus karena punya kandungan yang berbahaya dan bisa mencemari lingkungan.
0: Betul sekali, sampah residu juga ada sahabat suara, seperti popok, tisu bekas, dan pembalut. Ini gak bisa diolah kembali, jadi harus dibuang sesuai dengan jenisnya.
1: Benar, ini supaya kita sama-sama benar-benar tahu dan langsung kita akan melihat bagaimana jenis-jenis sampah. Dan mungkin sahabat suara juga bisa mendengar di mobil ya, kita langsung ngobrol sama dari Dinas Lingkungan Hidup Kota Makassar.
0: Betul sekali, sahabat suara juga bisa dengerin kita via streaming di iswaranetwork.com. Atau kalau mau cek nanti boleh ke TikToknya kita di sahabatsuara.mks.

0: Dengarkan Iswara di mana aja,
1: kapan aja,
0: dengan streaming ke
1: iswara.id.
2: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Clay loh.
3: Hai.
2: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
4: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
3: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
4: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih nggak rewel. Nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
2: Oh iya? Terus-terus?
3: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
4: Ah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml. Anti bocor pokoknya.
2: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
4: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
2: Gampang
4: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
2: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
4: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
3: Baby Happy, Mom Happy.
1: Wings Care.

0: Bu Nana.
1: Bu Ayu, belanja juga, Bu.
0: Iya nih, tapi galau deh. Sisa uang 10 ribu beli apa ya?
2: 10 ribu di tangan ibu yang tepat, bisa hemat belanja sebulan loh.
0: Beli apa emangnya? Paling dapat bayam 2 ikat.
2: Nih, Bu, beli sabun batang Nuvo Family, ada promo 10 ribu dapat 4.
0: Berarti satunya 2.500.
3: Bener banget, Bu. Promo untung nih, cuma 10 ribu dapat 4. Borong buruan, nanti kehabisan. Keburu diserbu warung saya.
2: Bukan cuma untung, Bang. Ibu juga tenang kalau anak-anak main di luar. Kan Nuvo Family punya perlindungan 2 steps ahead. Formula triple antibakterialnya lebih cepat lawan kuman pas mandi dan ngelindungin kulit setelah mandi. Pokoknya perlindungannya 24/7. Banyak untungnya, kan?
0: Nah, kalau gitu saya beli banyak buat stok deh, Bang.
3: Waduh, borong semua nih. Wah, bisa buat mandi sekampung dong.
2: 10 ribu di tangan ibu yang tepat dapat 4 sabun batang Nuvo Family. Nuvo Family, perlindungan menyeluruh 24/7.
4: Wings Care. Memainkan musik pilihan.

0: Lagi beraktivitas? Mau sambil dengerin lagu favorit kamu? Bisa banget streaming di Isuara Makassar.
1: Buka website isuaranetwork.com/streaming, klik stream more dan pilih Makassar. Atau biar lebih gampang, kamu bisa buka Instagram @isuara.mks, klik link di bio lalu pilih menu streaming, dan kamu bisa dengerin Isuara Makassar dimanapun dan kapanpun.

sedang mendengarkan Iswara. Iswara, suara warga Indonesia.

0: suara warga Indonesia.
1: Memutarkan musik pilihanmu di setiap momen. Setiap momen. Indonesia.
0: Di 101,4 FM Jakarta, 105,1 FM Bandung, 88,7 FM Jogja, 98,3 FM Medan, 96,0 FM Makassar, 90,1 FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Suara warga Indonesia. Warga.

0: baru, mie sedap ramen, yes.
1: Si seruput gak putus,
0: Hakata Chicken Ramen.
1: Wah, pahitannya putih dan creamy,
0: flavorful khas Hakata.
1: Oh,

0: dari Wings Food.
1: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dan Clarine Klelo.
2: Hai.
1: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
3: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
2: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
3: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita ini nggak rewel, nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
1: Oh ya, terus?
2: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
3: Wah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
1: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
3: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget, tinggal shoot, udah selesai.
1: Gampang,
3: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
1: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
3: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
2: Baby Happy, Mom Happy.
4: Wings Care.
5: Lagi beraktivitas? Mau sambil dengerin lagu favorit kamu? Bisa banget streaming di Iswara Makassar.
6: Buka website iswaranetwork.com/streaming, klik stream more dan pilih Makassar. Atau biar lebih gampang, kamu bisa buka Instagram @iswara.mks, klik link di bio lalu pilih menu streaming, dan kamu bisa dengerin Iswara Makassar dimanapun dan kapanpun.

0: Iswara. Dengarkan Iswara di 101,4 FM Jakarta, 105,1 FM Bandung, 88,7 FM Jogja, 98,3 FM Medan, 96,0 FM Makassar, 90,1 FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara. Suara Warga Indonesia.
1: Bu Nana.
2: Bu Ayu, belanja juga, Bu.
1: Iya nih, tapi galau deh. Sisa uang 10.000 beli apa ya?
2: 10.000 di tangan ibu yang tepat bisa hemat belanja sebulan loh.
1: Beli apa emangnya? Paling dapat bayam 2 ikat.
2: Nih, Bu, beli sabun batang Nuvo Family, ada promo 10.000 dapat 4.
1: Berarti satunya 2.500.
3: Bener banget, Bu. Promo untung nih, cuma 10.000 dapat 4. Borong buruan, nanti kehabisan. Keburu diserbu warung saya.
2: Bukan cuma untung, Bang. Ibu juga tenang kalau anak-anak main di luar. Kan Nuvo Family punya perlindungan 2 steps ahead. Formula triple antibakterialnya lebih cepat lawan kuman pas mandi. Dan ngelindungin kulit setelah mandi. Pokoknya perlindungannya 24/7. Banyak untungnya, kan?
1: Nah, kalau gitu saya beli banyak buat stok deh, Bang.
3: Waduh, borong semua nih. Wah, bisa buat mandi sekampung dong.
2: 10.000 di tangan ibu yang tepat dapat 4 sabun batang Nuvo Family. Nuvo Family, perlindungan menyeluruh 24/7.
4: Wingscare.
5: Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
6: Fresh banget rasanya.
5: Ini lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
7: Iya lagi.
8: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
5: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
6: Fresh banget rasanya.
5: Ini lemon favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
7: Iya lagi.
8: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
5: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
9: Lagi beraktivitas? Mau sambil dengerin lagu favorit kamu? Bisa banget streaming di Iswara Makassar.
10: Buka website iswaranetwork.com/streaming, klik stream more dan pilih Makassar. Atau biar lebih gampang, kamu bisa buka Instagram @iswara.mks, klik link di bio lalu pilih menu streaming, dan kamu bisa dengerin Iswara Makassar dimanapun dan kapanpun.

0: dengarkan semuanya di 101,4 FM Isuara Jakarta, 105,1 FM Isuara Bandung, 88,7 FM Isuara Jogja, 98,3 FM Isuara Medan, 96,0 FM Isuara Makassar, 90,1 FM Isuara Banjarmasin, 90,2 FM Isuara Semarang, 95,1 FM Isuara Palembang, dan 89,7 FM Isuara Surabaya.
1: Isuara,
0: suara warga Indonesia.
2: Keset kita kurang estetik ya?
3: Karena kesetnya udah gak update dong.
2: Terus solusinya?
3: Gampang. Tadi mama belanja di Alfamidi dan nemu promo yang worth it banget.
2: Spill, ma.
3: Belanja minimal Rp100.000 khusus member bisa tebus keset premium Terry Palmer cuma Rp44.900.
2: Serius? Dari Rp169.900 auto upgrade sih.
4: Mulai 1 Juli 2026, khusus member Alfamidi, setiap belanja minimal Rp100.000 dapatkan harga spesial keset premium Terry Palmer hanya Rp44.900. Tersedia dalam 4 pilihan warna menarik. Syarat dan ketentuan berlaku. Yuk, belanja dan nikmati banyak keuntungan hanya di Alfamidi.
5: Belanja puas dengan harga hemat.
6: Alfamidi, belanja puas harga hemat.

0: Loh, Pak RT, kenapa sampah dapur sama botol-botolku ndak diangkut semua ke truk sampah?
1: Waduh, Bu Daeng, belum tahu kabar terbaru dari Pemkot Makassar kah?
2: Tabe warga Kota Makassar, TPA Antang Tamangapa kini sudah over kapasitas. Untuk menjaga lingkungan kita, praktek open dumping resmi dihentikan.
1: Betul, Bu. Mulai 1 Agustus 2026, TPA Antang Tamangapa hanya menerima sampah residu. Sampah organik dan anorganik tidak boleh lagi dibuang langsung ke TPA.
0: Iyakah? Jadi sampah di rumah harus diapakan dong, Pak?
2: Tenang, mari kipilah sampah dari rumah menjadi 3 jenis. Yang pertama, sampah organik, yaitu sisa makanan dan daun diolah menjadi kompos, ekoenzim, atau pakan magot. Yang kedua, sampah anorganik, yaitu plastik, botol, atau kardus ditabung ke bank sampah unit. Dan yang ketiga, limbah B3, baterai, dan obat kadaluarsa dipisahkan secara khusus. Nah, sisanya yang benar-benar tidak bisa didaur ulang, barulah diangkut sebagai sampah residu ke TPA Tamangapa.
0: Oh alah, gampang jipadek ternyata. Kalau dipilah begini, lingkungan bersih, TPA Tamangapa juga ndak cepat penuh.
1: Mantap, Bu. Pengangkutan sampah organik diangkut tiap hari, anorganik 2-3 hari sekali.
2: Pilah sampah hari ini untuk Makassar yang lebih baik esok hari. Pesan ini disampaikan oleh Dinas Lingkungan Hidup Kota Makassar. Mari wujudkan Makassar Bebas Sampah 2029.
3: Hei kamu, iya kamu. Udah tahu kan kalau Iswara Makassar bisa didengerin lewat streaming juga.
2: Buka website iswaranetwork.com/streaming, klik stream more dan pilih Makassar. Atau biar lebih gampang, kamu bisa buka Instagram @iswara.mks, klik link di bio lalu pilih menu streaming, dan kamu bisa dengerin Iswara Makassar dimanapun dan kapanpun.

RMI Suara Makassar, lagu enak seharian. Request aja di Isuara Makassar. Isuara.

Kamu sedang mendengarkan Iswara. Memainkan musik terbaik pilihan warga Indonesia. Warga.

Dengarkan Iswara di 101,4 FM Jakarta, 105,1 FM Bandung, 88,7 FM Jogja, 98,3 FM Medan, 96,0 FM Makassar, 90,1 FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara, suara warga Indonesia. Suara warga.

0: sering terngiang-ngiang lagu ini?
1: Sulit dicerna, tak lagi sama cara berdoa.
0: Atau lagu yang satu ini?

FMI Suara Makassar, lagu enak seharian. Request aja di Isuara Makassar. Isuara.

Nemenin kamu ngopi gak lengkap dong tanpa lagu yang satu ini. Pokoknya kita pilihin lagu-lagu hit sepanjang hari. Dan FM Iswara Makassar, lagu enak seharian.

0: lagi suara Makassar, suara warga Indonesia. Balik lagi di Suara Santai, sahabat suara. Seperti apa yang kita udah obrolin dari tadi soal persampahan dengan berbagai jenisnya. Karena kita kurang ngerti juga dan sama-sama pengen belajar bagaimana cara memilah sampah yang baik dan juga benar.
1: Betul sekali, langsung saja sahabat suara yang sedang mendengarkan dimanapun kamu berada. Kita akan ngobrol bareng Dinas Lingkungan Hidup. Dan di hadapan kita sudah ada Bapak Dr. Helmy Budiman, SSTPMM, selaku Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Makassar. Selamat sore,
2: selamat
1: menjelang
2: sore,
1: malam Bapak.
2: Selamat sore, maaf terlambat.
1: Bapak sehat?
2: Alhamdulillah.
0: Kita lihat kan Pak, sekarang udah banyak banget program-program dari Dinas Lingkungan Hidup yang benar-benar memang memberikan edukasi kepada masyarakat, ya kan? Apalagi Kota Makassar ini baru aja mengambil langkah besar ya dengan
2: ekstrim banget
1: kata saya sih,
0: dengan kampanye Makassar Akhiri Praktik Open Dumping. Ini boleh dijelaskan Pak sebenarnya apa sih praktik open dumping dan kenapa harus dihentikan Pak?
2: Ya, jadi open dumping itu pengalaman berdasarkan dengan pengetahuan kami, open dumping itu skema buang sampah yang hanya mengangkut, dikumpul sampahnya, diangkut, kemudian dibawa ke TPA.
1: Oh, ala kadarnya lah ya, Pak ya, kayak tidak, sampah langsung tunggu orang yang jemput deh.
2: Iya. Dan itu kita lakukan berpuluh-puluh tahun sejak TPA buka sampai

0: dengan hari ini, dan itu tidak ada pengolahan sama sekali. Bahkan kalau kita tanya orang-orang Makassar, tahu enggak apa kepanjangannya TPA? Tempat pembuangan akhir. Padahal TPA itu adalah tempat pemprosesan akhir atau tempat pengolahan akhir. Artinya barang-barang yang dibawa ke TPA, notabene sampah itu harus diproses dulu baru boleh dibawa ke TPA. Nanti setelah selesai diproses baru boleh dibawa ke TPA. Itulah sampah residu. Sampah yang sudah tidak bisa diproses sama sekali, bisa digunakan, baru dibawa ke TPA.
1: Dari TPA-nya aja udah salah paham kita selama ini. Ternyata pemprosesan akhir.
2: Yeah. Jadi enggak semua dari semua jenis sampah tuh udah langsung dikumpulin ke sana.
1: Dibuang aja, enggak ada begitu sahabat suara. Ternyata memang kita pun sendiri harus bisa paham bagaimana untuk memproses si sampahnya kita sendiri ya.
0: Yeah.
1: Tapi yeah, untuk alasan utamanya Pak nih, untuk pemerintah Kota Makassar memutuskan untuk mengakhiri sistem open dumping ini sendiri, awal mulanya seperti apa Pak?
0: Iya, tentu sejak dari tahun lalu kita sudah menyuarakan bahwa darurat sampah di Kota Makassar ini sudah harus kita hentikan.
1: Benar.
0: Karena kenapa? Total sampah harian kita itu 2023 itu di angka 800 ton per hari. 2024 900 ton per hari. 2025 1000 ton per hari.
1: Naik terus.
0: Naik terus. Dan ini kenapa terjadi kenaikan yang signifikan? Karena kenapa? Setiap orang itu menghasilkan sampah 0,7 kilogram per orang. Dan kita tahu Makassar ini pusat segala-galanya.
1: Benar.
0: Gerbangnya Indonesia Timur. Kalau orang mau melakukan pendidikan pasti datang ke Makassar.
1: Betul.
0: Mau beli properti yang terbaik Indonesia Timur, Makassar. Apalagi ya, mall terbaik di Makassar. Jadi Makassar ini semua orang kumpul di Makassar. Dan itu yang menjadi potensi sampah semua. Semua orang menghasilkan sampah. Mau dia tua, anak bayi sekalipun, mau dia kalangan atas, mungkin juga orang-orang bawah yang tidak mampu, itu menghasilkan sampah 0,7 kilo.
2: Bahkan
0: kalau kita kali-kali 1000 ton per hari. 400 truk kalau kita jejer itu mungkin 3 kilo atau 4 kilo baru bisa sampai.
1: Ngeri banget.
0: Dan per hari lah, per hari.
2: Makanya sahabat Core, salah satunya itu kita harus benar-benar paham bagaimana memilah dan menggunakan tumbler ya Pak ya sekarang ya.
0: Mulai
2: salah
0: dari yang
2: salah satunya Pak, cara
0: mulai
2: paling
0: dari
2: gampang
0: yang sederhana, ya. Sederhana itu ya, tumbler okay. Sebenarnya.
2: Tapi ya, kalau ngomongin tadi sistem open dumping Pak, ini pemerintah menargetkan penghentian open dumping mulai 1 Agustus nanti. Nah, apa aja langkah yang sudah dipersiapkan atau biar target ini tercapai Pak?
0: Ya, tentu kami harus banyak melakukan edukasi dan sosialisasi kepada warga. Karena ini merubah paradigma pastinya. Yang paling berat ini karena kita mencoba merubah pandangan masyarakat selama mungkin selama beberapa puluh tahun terakhir tidak pernah memilah sampah dan mengolah sampah. Itu yang paling berat. Merubah tempat sampah yang awalnya dari 1 menjadi 3 itu pun juga pasti sulit.
1: Pemahamannya masih sulit untuk bikin orang paham ini dibuang di sini loh, ini dibuang di sini loh.
2: Mindsetnya kita tuh betul-betul harus diubah, apalagi udah bertahun-tahun kan ini mindsetnya kita kemarin.
0: Dan sederhananya begini sebenarnya, kenapa kita minta harus kita stop open dumping? Pertama, ini kebijakan nasional dan nasional sudah menganggap bahwa presiden menganggap bahwa ini harus kita hentikan saat ini karena Indonesia ini punya sumber daya alam, punya kekayaan alam yang luar biasa. Kalau kita tidak rawat, tentu tidak bisa kita wariskan yang terbaik lingkungan ini kepada anak cucu kita. Nah, kedua, kalau kita mencampur sesuatu yang sampah tadi, kalau kita campur itu menjadi sumber bahaya. Tapi kalau kita pilah, itu menjadi sumber daya.
1: Oh,
0: jadi kan bahasanya udah beda
1: itu
0: udah beda
1: aja maknanya. Sesimpel itu sahabat suara, ternyata maknanya luar biasa sekali.
0: Jadi sumber daya. Dan sampah yang paling besar sekarang dari total 1000 ton tadi, 54% itu merupakan sampah organik. Sampah organik adalah sampah sisa-sisa makanan, sampah yang berasal dari rumah tangga. Yang sebenarnya kalau kita sadar dari rumah kita bisa kendalikan.
2: Oke.
0: Sesederhana itu sebenarnya.
2: Tapi selama ini kan mungkin kita menganggap buang sampah di TPA ya udah selesai kan Pak, apalagi kayak simple gitu kan, apalagi mindsetnya kita udah bertahun-tahun kan Pak kemarin. Nah,
0: ya,
2: akhirnya
0: sebenarnya sebenarnya mindset itu salah.
2: Iya, salah.
0: Ya. Kenapa? Kita kan cuma memindahkan sampahnya ke TPA. Sumber masalahnya masih tetap ada.
2: Bener.
0: Dan sekali lagi karena kita mencampur sampah organik ini ada dua potensi berbahaya. Pertama, sampah organik itu pasti menghasilkan yang namanya air lindi. Air lindi ini sifatnya korosif, merubah tekstur tanah, merubah pH tanah, kemudian dia juga merusak air tanah.
1: Oh.
0: Dan itulah mengapa kalau misalnya mungkin warga-warga Makassar lihat mobil sampah kita, mungkin kenapa begini, pemerintah kota tidak pernah perhatikan. Padahal sebenarnya umur mobil itu bisa 10 tahun.
2: Iya, Pak.
0: Tapi karena kita ngangkutnya sampah organik, karena dia ada air lidinya, akhirnya kan cepat berkarat, cepat rusak.
1: Oke. Okay.
0: Itu masalah yang
2: berarti
0: pertama.
2: Berarti ini salah satu dampak dari open dumping itu ya, Pak?
0: Iya, dampak dari. Yang kedua, sampah organik ini menghasilkan gas yang namanya gas metan. Gas metan itu 25 kali lebih berbahaya daripada karbon dioksida. Makanya sekarang warga-warga Makassar yang cerdas harusnya tahu kenapa kira-kira Makassar malah tambah panas sekarang.
1: Ya.
0: Padahal ada pohon.
2: Kayak matahari satu-satunya kita, Pak, di Makassar.
1: Tas satu.
2: Iya, panas sekali, Pak.
0: Itu jadi masalah karena Makassar ini TPA-nya dekat dengan kota, akhirnya gas metan itu menjadi efek rumah kaca di kota Makassar.
1: Okay.
0: Itulah kenapa panas sekali sekarang.
1: Pantasan. Jadi kalau misalnya ada yang selalu bertanya kayak siapa penyebab dari semua ini, kita semua
2: pelaku.
0: Akhirnya ya Allah tersadarkan.
1: Jadi sahabat suara, sebenarnya ya kita tuh sering mungkin beli makanan atau bahkan memasak di rumah secara tidak langsung, kita yang menciptakan si limbah-limbah yang sebenarnya semakin hari semakin berbahaya untuk kita semua.
0: Betul.
1: Bahkan anak cucu kita nanti siapa tahu mereka tidak bisa menikmati kalau misalnya kita tidak mencegah dari sekarang.
2: Benar, dan salah satu paling sederhana sepertinya mungkin kalau sisa-sisa makanan itu dihabisin kan, Pak?
0: Kayak, ya pertama tentu bisa dihabiskan, tapi ya sekali lagi Makassar ini, karena orang Makassar itu royal, suka jajan, kemudian istilahnya kalau ibu-ibu itu ada yang suka Columbus, kelompok pembungkus.
2: Di Makassar Pak gak suka lihat makanan sedikit, sukanya yang banyak,
0: suka yang
2: pilihannya.
1: Betul.
0: Dan sebenarnya kalau kita bisa mengolah sampah, khususnya organik ini bisa menjadi sumber daya buat kita, bisa menjadi kompos, bisa menjadi pakan ternak. Dan kompos ini istilahnya kalau di dunia persampahan, black gold, jadi emas hitam.
1: Menghasilkan. Berarti ya, Pak,
0: dan sekarang kita di Dinas Lingkungan Hidup ada yang namanya Bank Sampah Pusat. Kami tidak hanya membeli sampah-sampah anorganik yang punya nilai kayak plastik ini, bukan hanya ini, tapi kertas, logam dan segala macamnya itu kita sudah beli dari kemarin. Kita juga sekarang membuka pembelian untuk sampah-sampah organik. Jadi hasil sampah organik tadi yang mungkin berupa kompos, baik basah dan kering, kemudian kalau ada yang warga menggunakan magot, pengolahan sampah organiknya, itu juga kita sudah beli.
1: Ih, keren banget. Berarti memang banyak sekali yang bisa kita lakukan dan bahkan bisa tadi seperti yang dibilang jadi black gold ini sendiri ya, Pak ya. Tapi memang kan ini kalau misalnya kita lihat-lihat sampah yang akhirnya setelah si open dumping dihentikan, ini sampahnya akan dikelola seperti apa aja, Pak? Selain tadi udah dikasih tahu kayak mungkin bisa diolah sendiri di rumah, pakai magot juga, sumber daya juga.
0: Ya, kita akan kembangkan bank sampah unit dan bank sampah pusat tadi. Tentu kita berharap semua kecamatan, baik itu RT RW, kemudian lurah dan camat punya tempat pengolahan sampah secara komunal atau sektoral. Dan ini pasti kalau dia sudah bertumbuh kembang, dia akan bisa mendapatkan dampak ekonomi pastinya. Begitu.
1: Okay. Jadi bukan cuman akhirnya kota kita menjadi lebih bersih, satu, kota kita akhirnya tidak tercemar.
0: Benar.
1: Dua, terus habis itu kita juga bisa mendapatkan pendapatan tambahan juga.
0: Yeah.
1: Ini banyak sekali sebenarnya sahabat suara. Kalau misalnya mau bertanya, boleh banget kasih tahu kita di Instagram di @suara.mks, boleh juga kita lagi live TikTok, langsung komen aja. Habis ini kita akan kembali lagi.
2: Jadi jangan kemana-mana sahabat suara, tetap di Suara Santai.

0: rasanya lega kalau misalnya sahabat suara mendengarkan kita, karena mungkin selama ini kita agak acuh tak acuh sama sampah-sampah yang ada di muka bumi ini, apalagi yang di sekitar kita.
1: Iya, karena ternyata selama ini yang kita lakukan adalah hal-hal yang tidak bagus untuk lingkungan.
0: Betul, dan kita masih ngobrol sama Bapak Helmi Budiman selaku Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Makassar ini tentang open dumping yang akan dihentikan, sahabat suara. Jadi siapkan diri kamu dan pahami bagaimana dan apa yang harus kita lakukan. Jangan sampai tiba-tiba udah berhenti kayak panik ya Pak
1: kayak ya. Gimana nih? Nah, kalau kita lihat kan Pak, sebelum resmi diterapkan ini udah ada uji coba sejak awal Juli kemarin. Juli. Nah, sejauh ini seperti apa hasilnya Pak?
2: Iya, hasilnya tentu masyarakat banyak yang belum paham, banyak yang belum tahu, dan memang menjadi pertanyaan juga ketika kita sudah kumpul, kita sudah pilah, ini kira-kira bagaimana kalau kita tidak punya lahan?
1: Iya.
2: Kita sudah punya beberapa solusi, kalau tidak punya lahan bisa menggunakan ember tumpuk atau komposter sederhana, tapi kalau punya lahan yang cukup tentu bisa menggunakan metode teba atau biopori ataupun juga penggunaan metode open windrow. Jadi banyak metode sebenarnya yang bisa digunakan, tapi yang paling penting itu dulu, pilah dulu. Jadi tiga kategori tadi, organik, anorganik, dan residu.
0: Jadi sahabat suara mungkin udah bisa memulai untuk membeli tiga tempat sampah.
1: Betul.
0: Jadi kayak memang kita bahkan dari pengolahan sampah di rumah itu kita udah tahu nih yang mana yang akhirnya organik, yang mana anorganik, dan yang mana yang
1: residu.
0: Terus kalau misalnya sahabat suara, ini kan juga udah berlangsung sosialisasi di kecamatan dan juga mungkin di area-area sekitar Pak. Nah, kalau misalnya mau ikut mendukung program ini, apa yang paling mudah yang bisa kita lakukan di rumah?
2: Yang paling mudah tentu kita melakukan pemilahan sampah. Jadi setelah kita pilah, pasti setelah itu kita lakukan pengolahan sampah organik pastinya. Untuk kategori rumah tangga bisa menggunakan ember tumpuk sederhana. Nah, untuk sampah organik, karena sampah anorganik itu tidak basi atau mungkin dia tidak mengeluarkan bau, itu kita bisa kumpul.
0: Okay.
2: Nanti setelah dikumpul jumlahnya sudah cukup. Nah, ini boleh dua metode kita lakukan. Kita mau sedekahkan atau kita mau jual.
1: Mau dapat pahala atau mau dapat duit.
0: Itu
2: sedekahkan kepada petugas sampah boleh. Okay. Mereka pasti terima, dengan senang hati menerima. Kalau mau dijual itu silahkan dijual melalui bank sampah unit atau bank sampah pusat.
0: Okay. Ini juga udah ada yang nanya di TikTok kita, katanya kira-kira di mana bank sampah yang bisa kita temui Pak? Terus mungkin adakah aplikasi-aplikasi yang bisa kita pakai untuk mencari bank sampah ini ada di mana?
2: Nah, menariknya Pemerintah Kota Makassar yang punya sekarang namanya aplikasi Lontara Plus.
0: Okay.
2: Di Lontara Plus itu kita sudah punya yang namanya info bank sampah, jadi bisa nanti dicek. Ini ada aplikasi Lontara Plus, ada info bank sampah. Nanti para warga bisa cek di mana kecamatan atau
1: kelurahan. Udah ada titiknya langsung
0: dan dia
1: udah ada maps-nya ya, Pak.
2: Misalnya iya, sudah ada maps, misalnya di Kecamatan Ujung Pandang. Kita bisa kelihatan ada beberapa lokasi yang
1: langsung diarahkan ya Pak.
2: Iya, boleh. Dan itu sudah kelihatan apa yang mereka bisa beli, ada kertas, logam,
1: aluminium, tembaga, botol, minyak jelantah juga ada Pak.
2: Minyak juga kita sudah beli dari tahun lalu.
0: Sama ini juga kalau misalnya sahabat suara punya aplikasinya, ini kita bisa lanjut komunikasi via WhatsApp.
2: Via WhatsApp ya.
0: Nah, jadi seru banget sahabat suara, jadi kita tidak perlu bingung-bingung kayak mau diapakan ini.
2: Iya, daripada minyak itu kita buang ke drainase,
0: bikin
2: banjir.
1: Nah, kalau kita lihat memang ini program yang sangat luar biasa yang akhirnya ada di Kota Makassar ya, berkat mungkin Bapak Helmi akhirnya membuat gebrakan-gebrakan baru di Kota Makassar. Nah, kalau lihat program ini Pak, kalau berjalan sesuai dengan rencana, seperti apa perubahan yang nantinya bisa kita rasakan langsung oleh warga Makassar?
2: Paling tidak pastinya kita berharap budaya kita terhadap sampah itu sudah berubah.
0: Ya, mindset ya Pak.
2: Mindset yang paling penting, karena kenapa? Mungkin sudah bertahun-tahun kita tidak pernah lagi merasakan bau yang luar biasa di Makassar ini.
0: Udah mulai kurang ya Pak.
2: Iya, sudah kurang udara yang cukup menyejukkan, dan kemudian hawa panas di Makassar ini beberapa tahun terakhir itu naik signifikan. Tentu itu juga karena pengaruh perilaku kita sendiri, ada perubahan iklim, dan tentu kita berharap sih dengan ada sampah ini kita kelola menjadi black gold. Kita berharap ini menjadi sesuatu industri yang baru. Kita tidak mau tertinggal. Beberapa negara-negara maju itu sudah melirik sampah ini menjadi industri yang baru. lahan-lahan baru,
3: lahan
2: ya,
3: baru. Pak,
2: ya. Dan tentu kita berharap anak-anak muda khususnya ini bisa menangkap peluang ini.
0: Nah, ini saatnya sahabat suara yang kayak bagaimana ya caranya saya dapat pendapatan tambahan ini.
1: Ini dia. Ya. Ini dari Dinas Lingkungan Hidup benar-benar dibukakan jalan, dikasih kerucut. Ini jalannya ini bisa dapat ini gitu.
0: Benar. Ya. Dan bahkan dimudahkan karena bank sampah udah ada di mana-mana dan mudah kita dapatkan dengan aplikasi Lontara Tas sekali lagi. Ya.
1: Oke. Terus harapan yang ingin dicapai lewat kebijakan ini dalam beberapa tahun ke depan, Bapak?
2: Iya, tentu kita berharap TPA kita sudah bisa perpanjang umurnya pasti.
0: Amin.
2: Yang kedua, budaya sampah ini menjadi budaya yang baru. Masyarakat bisa semakin sadar, aware dengan lingkungan, dan tentu berbicara masalah berbicara masalah sampah ini bukan bicara masalah keindahan kota saja, kebersihan kota saja, tetapi bicara masalah semuanya, berbicara masalah ekonomi, berbicara masalah kedisiplinan juga, dan tentu ini merupakan budaya yang bisa kita bawa nantinya ke depan.
0: Nah, Itu sekali lagi ini semua untuk kita dan untuk anak cucu kita nanti, untuk masa depan Kota Makassar, untuk dunia yang lebih baik. Kita semua udah tahu bahwa bagaimana sekarang kita bisa merasakan dunia sedang tidak baik-baik saja ya Pak ya. Semuanya dimulai dari kita, hal-hal kecil itu berdampak sangat luar biasa.
1: Benar.
0: Terakhir Pak, mungkin boleh diajak ke sahabat suara semuanya biar bisa ikut jadi bagian dari perubahan yang sangat luar biasa ini.
2: Ya, tentu kita berharap tanggal 1 Agustus 2026 ini TPA Antang tidak lagi menerima sampah organik dan sampah anorganik, tetapi kita hanya akan menerima sampah residu. Tentu masyarakat kita berharap melakukan pemilahan dan pengolahan sampah sejak dari rumah. Dan tentu kita berharap dukungan dari seluruh masyarakat guna program Makassar Bebas Sampah 2029 itu kita bisa wujudkan. Bebas sampah bukan berarti tidak ada sampah sama sekali, tetapi sampah kita pilah dan kelola mulai dari rumah.
1: Oke. Seru banget ya Bapak. Jadi akhirnya bukan cuma sahabat suara yang dapat ilmunya, kita juga berdua kita. Akhirnya
0: karena
1: sebentar
0: kan
1: saya mau pilah-pilah dulu. Saya pulang dulu ini, saya sudah mau pilah-pilah.
0: Jangan sekarang kita harus kerja dulu. Masih panjang. Jangan. Dan kita juga dapat tumbler dari Bapak Helmi. Terima kasih Bapak.
1: Sehat-sehat terus Bapak.
0: Betul. Dan sahabat suara juga jangan sampai lupa untuk memilah sampah. Sekali lagi untuk kita semua, terus ya mulai dari hal-hal kecil. Sekali lagi terima kasih, sehat selalu Bapak. Dan salam untuk semua teman-teman yang ada di Dinas Lingkungan Hidup Kota Makassar dan sahabat suara.
1: Jangan kemana-mana. Tetap di Suara Santai.

0: biarkan ku berlari.
1: Suara warga Indonesia
2: memutarkan musik pilihanmu di setiap

0: lepas kacamata, apa kau lebih suka ku yang tak mau kalah. Tapi
1: dengarkan langsung dari 9 kota di Indonesia.
2: Di 101,4 FM Jakarta, 105,1 FM Bandung, 88,7 FM Jogja, 98,3 FM Medan, 96,0 FM Makassar, 90,1 FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya.
1: Suara
2: Warga Indonesia. Warga.

0: Dengarkan semuanya di 101,4 FM Isuara Jakarta, 105,1 FM Isuara Bandung, 88,7 FM Isuara Jogja, 98,3 FM Isuara Medan, 96,0 FM Isuara Makassar, 90,1 FM Isuara Banjarmasin, 90,2 FM Isuara Semarang, 95,1 FM Isuara Palembang, 89,7 FM Isuara Surabaya.
1: Isuara.
0: Suara warga.

0: suara di Bandung,
1: Banjarmasin,
0: Jakarta,
1: Jogja,
0: Makassar,
1: Medan,
0: Palembang,
1: Semarang,
0: dan Surabaya.
2: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
3: Nih, cobain semur giutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
2: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
4: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Nggak ada duanya. Nih.
2: So caramelized, Tan. Ini si Will Goes Approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng pete yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh. Kentalnya, caramelized-nya. Bikin nasi goreng looks good, kan? Ini? Pasti semua mau.
5: Mau dong. Taste good.
2: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
6: Kepada para penumpang, silahkan masuk.
7: Duh, rame banget. Jadi enak deh. Itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
8: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
7: Udah sopan, seger lagi. Kak Mohan ya? Lagi ngoles apa kak? Kok seger banget aromanya?
8: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enek. Oles kapan aja, badan langsung seger.
7: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
8: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma 7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
7: Wah, makasih kak. Sekalian foto bareng, boleh gak?
8: Aman, yang penting.

0: Taylor Swift sama Travis Kelce. Terus kan aku ARMY ya, jadi happy banget pas tahu BTS comeback full member. War sih, war album dan world tournya.
1: Ngerasa gak sih, sehari aja kita gak buka timeline tuh rasanya jadi si paling ketinggalan?
0: Banget! Tiba-tiba semua orang bahas sesuatu, terus kita sendiri yang gak paham. Jadi paling gak culture deh di tongkrongan.
1: Fix, kamu butuh ini. Program paling culture yang kasih info trending di suara santai. Let's go! Selamat malam dan selamat datang di
0: Culture, sahabat suara. Kita mau kasih tahu sahabat suara soal dua informasi paling culture yang ada di muka bumi ini.
1: Yang pertama ada Momo Twice. Ini pakai kartu Pokemon 38 juta untuk jadi casing HP aja.
0: Hah? Jadi ini sebenarnya lagi viral banget dibahas sama komunitas online Korea karena casing HP-nya tuh diisi pakai kartu Pokemon langka yang harganya mahal banget.
1: Ini udah bisa dapat motor NMAX ini.
0: Benar, jadi ini Suicune X kartu Pokemon edisi 2003 yang sekarang jadi incaran banyak kolektor dengan harga pasarannya itu 348 ribu yen atau 38 juta.
1: Oke, terus kartu ini berasal dari expansion pack yang sudah berhenti diproduksi lebih dari 20 tahun lalu. Iya, kalau 2000 berarti usianya udah 23 tahun.
0: Iya, alhamdulillah.
1: 23 tahun karena ya, saya lahir 2002, kartunya lahir 2003.
0: Terus ini memang makin heboh karena dibuat untuk kartu ini si casing HP dari si Momo.
1: Oh, Momo.
0: Tunggu sebentar, saya coba lihat. Saya biasa lihat juga kartu-kartu begini.
1: Momo cuma Geisha. Beda.
0: Momo Twice. Saya biasa lihat kartu-kartu seperti ini. Saya enggak tahu yang mana yang mahal, yang mana yang murah, apa yang beda?
1: Yang bedanya mungkin tahun terbitnya sama.
0: Gimana kita bisa melihatkan itu tulisan Jepang semua?
1: Kayaknya kita perlu cari penerbitnya deh, penerbit Erlangga.
0: Bukan, lain, Bos.
1: Gol! Gitu dong, yang waras main bolanya, jangan dipelintir, biar bisa juara dunia 2026.
0: Wih, kayak kenal tuh hiburan-hiburan di luar Nurul.
1: Hiburan apa tuh? 1 tambah 1 sama dengan 2, 11 kali 11 sama dengan 121, 12 kali 12 sama dengan 144 ya.
0: Heh, gak boleh gosip di siaran culture, nanti aja pas kelar siarannya.

0: Suara Makassar, suara warga Indonesia. Balik lagi di Culture, sahabat suara.
1: Ya Allah, ya Tuhanku.
0: Kenapa sih?
1: Saya tuh sudah mulai putus asa sama Dandi Prayogo, sahabat suara. Jadi untuk sahabat suara yang mau menggantikan posisi Dandi, silahkan kirimkan CV.
0: Enggak ada.
1: Karena selain dia sudah tidak fokus, yang pertama overwhelm, habis itu pemilihan katanya semakin buruk karena dia terlalu fokus dengan hal-hal lainnya. Jadi biarkanlah, coba lihat. Kalau ada suara-suara yang sahabat suara dengar, dia lagi video call sekarang.
0: Enggak ada.
1: Ada, ini saya dengar di telinga saya, Dandi.
0: Kok enggak ada di telinga saya?
1: Ya, berarti kok memang tidak mendengar ya, memang susah. Tapi saya enggak mau bahas Dandi, sahabat suara. Yang saya mau bahas adalah setelah kemarin kita nonton
0: Disney, Moana. Moana kan?
1: Iya.
0: Disney.
1: Iya,
0: Moana Disney, Disney kan?
1: Iya.
0: Oke. Okay.
1: Kenapa Disney Moana?
0: Disney Moana tayang di bioskop.
1: Betul. Ini kan kita nobar kemarin. Terus Disney tuh lagi bikin film action baru lagi tentang Princess Tiana. Kau tahu Princess Tiana ini apa?
0: Enggak tahu.
1: Siapa pangerannya?
0: Enggak, pangeran Kodok.
1: Kodok.
0: Iya, serius?
1: Iya.
0: Kodok.
1: Memangnya kau enggak baca infonya sebelumnya?
0: Pangeran Kodok ya.
1: Kan kita baca nih, The Princess and the Frog.
0: Oh, Frog itu Kodok.
1: Iya.
0: Oh.
1: Jadi ini bedanya, film ini bukan remake dari film animasi yang rilis di tahun 2009, tapi ini spin-off dari originalnya.
0: Oke.
1: Okay. Ngerti gak spin-off maksudnya apa, Dandi?
0: Putar balik.
1: Ya, jadi akan ada cerita baru di universe yang sama.
0: Terus, apalagi?
1: Naskah filmnya tuh dibikin sama Coleman Domingo dan juga sutradara Robert O'Hara.
0: Dan sekarang film ini masih dalam tahap awal pembuatan naskah, jadi Disney belum umumkan para cast dan jadwal rilisnya. Semoga nanti kita bisa nobar Iswara lagi.
1: Ya, pintar.
0: Udah tahu kepalanya yang mana yang salah, yang mana yang benar.
1: Jadi sahabat suara, terima kasih sudah mendengarkan kita karena Dandi punya banyak kesibukan.
0: Enggak.
1: Kita akan bertemu
0: bukan
1: lagi
0: saya.
1: Besok.
0: Emang waktunya udah kita harus pamit, bukan cuma karena saya.
1: Baru lewat 4:06 loh ini. Kita gaji buta banget hari ini, sahabat
0: enggak.
1: Suara.
0: Enggak. Terima kasih sahabat suara udah dengerin. Kita dari jam 4 sampai jam 7 malam.
1: Kalau ada suara tuh bilang,
0: ada.
1: Oh, ada banget. Mohon maaf. Teringat saya masih bisa mendengar nih.
0: Oh, harusnya. Oke, okay. Maaf ya sahabat suara. Ini adalah distraction.
1: Iya, intinya kita akan ketemu lagi besok. Dan Rory Wulansari cantik mewangi sepanjang hari, amin ya rabbal alamin. Pamit undur diri.
0: Dan Dandi Prayogo yang kayak Pak Cahyo yang suka menyuyo, pamit undur diri juga sahabat suara. Tetap dengerin ini Suara Makassar,
1: suara warga Indonesia.
0: And see you tomorrow.
2: Gol! Gitu dong, yang waras main bolanya, jangan dipelintir, biar bisa juara dunia 2026.
1: Wih, kayak kenal tuh hiburan-hiburan di luar Nurul. Hahaha.
2: Hiburan apa tuh? 1 tambah 1 sama dengan 2, 11 kali 11 sama dengan 121, 12 kali 12 sama dengan 144 ya.
1: Heh, gak boleh gosip di siaran Culture, nanti aja pas kelar siarannya.

0: sih tahu kok, tahu. Waktu siaran suara santai selesai kan?
1: Mau lanjutin aktivitas lain lagi? Bisa banget streaming di suaranetwork.com.
0: Besok dengerin suara santai lagi di jam yang sama.

0: sedang mendengarkan Iswara.
1: Iswara.
0: Iswara, suara warga Indonesia.

0: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
1: Nih, cobain. Semur giutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
0: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
2: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Nggak ada duanya. Nih.
0: So caramelized, Tan. Ini sih Will Goes Approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng petai yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh. Kentalnya, caramelized-nya. Bikin nasi goreng looks good, kan? Ini? Pasti semua mau.
3: Mau dong.
1: Taste good.
0: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
4: Di sini tempatnya Suara Warga Indonesia.
5: Suara.

0: Dengarkan Iswara di mana aja,
1: kapan aja,
0: dengan streaming ke
1: iswara.id.
2: Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
3: Fresh banget rasanya.
2: Ini favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
4: Iya lagi.
5: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
2: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
3: Fresh banget rasanya.
2: Ini lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
4: Iya lagi.
5: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
2: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
6: Bu Nana.
7: Bu Ayu, belanja juga, Bu?
6: Iya nih, tapi galau deh. Sisa uang 10 ribu beli apa ya?
7: 10 ribu di tangan ibu yang tepat, bisa hemat belanja sebulan loh.
6: Beli apa emangnya? Paling dapat bayam 2 ikat.
7: Nih, Bu, beli sabun batang Nuvo Family, ada promo 10 ribu dapat 4.
6: Berarti satunya 2.500.
8: Bener banget, Bu. Promo untung nih, cuma 10 ribu dapat 4. Borong buruan, nanti kehabisan. Keburu diserbu warung saya.
7: Bukan cuma untung, Bang. Ibu juga tenang kalau anak-anak main di luar. Kan Nuvo Family punya perlindungan 2 steps ahead. Formula triple antibakterialnya lebih cepat lawan kuman pas mandi. Dan ngelindungin kulit setelah mandi. Pokoknya perlindungannya 24/7. Banyak untungnya, kan?
6: Nah, kalau gitu saya beli banyak buat stok deh, Bang.
8: Waduh, borong semua nih. Wah, bisa buat mandi sekampung dong.
7: 10 ribu di tangan ibu yang tepat dapat 4 sabun batang Nuvo Family. Nuvo Family, perlindungan menyeluruh 24/7.
1: Wings Care.

0: Dapatkan berita terbaru dan tren terkini dengan follow Instagram Iswara. Dengarkan Iswara di mana aja,
1: kapan aja,
0: dengan streaming ke iswara.id.

0: sedang mendengarkan Iswara.
1: Iswara.
0: Iswara, suara warga Indonesia.
1: Dengarkan Iswara di mana aja,
0: kapan aja,
1: dengan streaming ke iswara.com.

sedang mendengarkan Iswara. Iswara, suara warga Indonesia. Kamu sedang mendengarkan Iswara. Iswara, suara warga Indonesia.

0: sedang mendengarkan Iswara.
1: Iswara.
0: Iswara, suara warga Indonesia.

sedang mendengarkan Iswara. Iswara, suara warga Indonesia.

0: sedang mendengarkan Iswara.
1: Iswara.
0: Iswara, suara warga Indonesia. Kamu sedang mendengarkan Iswara.
1: Iswara.
0: Iswara, suara warga Indonesia.

sedang mendengarkan Iswara. Iswara, suara warga Indonesia.

sedang mendengarkan Iswara. Iswara, suara warga Indonesia.

0: Mana di Bandung,
1: Banjarmasin,
0: Jakarta,
1: Jogja,
0: Makassar,
1: Medan,
0: Palembang,
1: Semarang,
0: dan Surabaya. Dengarkan Suara di Bandung.

sedang mendengarkan Iswara. Iswara, suara warga Indonesia.

0: you're done?
1: Yeah.
2: Iswara, suara warga Indonesia.

0: lainnya di 96 FM dan streaming di iswaranetwork.com.
1: Kamu sedang mendengarkan Iswara. Iswara, suara warga Indonesia.
2: Gimana persiapannya? Udah aman semua?
3: Aman, Kapten. Tangki semangat juga udah diisi penuh biar perjalanan pagi ini lebih seru.
2: Bagus. Pastikan juga posisi duduknya sudah nyaman biar selama perjalanan bisa dengerin suara seru.
3: Siap. All clear, Kapten. And ready to go.

0: FM I Suara Makassar, suara warga Indonesia.
1: Selamat pagi Nabil.
0: Selamat pagi Clay. Sebenarnya pagi ini saya punya rahasia loh.
1: Apa sih rahasianya?
0: Sebenarnya punya tadi, rahasia. Tadi waktu di jalan saya tuh ada di belakang motor kamu, Clay. Yaitu selama 3 lampu merah. Kan ada 3 lampu merah tuh.
1: Oke. Okay.
0: Tapi saya tuh enggak pengen ngelambung. Jadi ya udah saya tetap di belakang kamu sampai di lampu merah terakhir dekat Gubernuran, kok kamu belok ya?
1: Saya lagi jalan-jalan dulu.
0: Gitu.
1: Tapi yang pasti sahabat suara, waduh saya ada stalkernya ini. Tapi yang pasti kita bakalan nemenin kamu sampai nanti jam 10.
0: Yes, bareng saya Nabil Putri
1: dan juga saya Dude Herlino.

0: seru, mie sedap ramen, yes.
1: Si seruput gak putus,
0: Hakata Chicken Ramen.
1: Wah, pahitannya putih dan creamy,
0: flavorful khas Hakata.
1: Oishi.
0: Tokyo Chicken Yakitori.

0: Kepada para penumpang, silahkan masuk.
1: Duh, rame banget. Jadi enak deh.
2: Itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
3: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
2: Udah sopan, seger lagi. Kak Mohan ya? Lagi ngoles apa kan? Kok seger banget aromanya?
3: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enek. Oles kapan aja, badan langsung seger.
2: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
3: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma Rp7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
2: Wah, makasih Kak. Sekalian foto bareng, boleh gak?
3: Aman, yang penting...

0: kakaknya keren banget. Boleh spill info trendingnya hari ini dong.
1: Eh, ini kan. Ah, udahlah. Kalau mau tahu yang lagi trending, dengerin TBL aja. Trending banget loh.
2: 96 FM Suara Makassar, suara warga Indonesia.
3: Yes, sudah waktunya kita nge-spill info trending yang ada di Indonesia dan internasional.
2: Hari ini kita bakal spill info tentang kepala BGN yang baru adalah Wamen Pertanian.
3: Wow, ini kemarin rame banget sih, saya nonton live-nya loh.
2: Live-nya?
3: Iya, soalnya kemarin live di Kompas gitu.
2: Okay.
3: Soalnya Ibu Nanik tuh mengundurkan diri. Tapi ada juga Chelsea yang pecahkan rekor transfer termahal.
2: Siapakah pemainnya? Nanti kita bahas di TBL. Yang pertama, kepala BGN yang baru adalah Wamen Pertanian. Jadi yes, belum 2 bulan menjabat kepala Badan Gizi Nasional, Nanik Sudaryati Deang resmi mengundurkan diri dari jabatannya karena akan melakukan pengobatan jantung di luar negeri.
3: Wah, tapi dia berarti lebih memfokuskan kesehatannya gitu.
2: Betul.
3: Ya. Semoga lekas sembuh ya Ibu Nanik. Dan ini juga tuh udah disetujui sama Presiden Prabowo dan tetap meminta Nanik berkontribusi dalam pengawasan BGN melalui pembentukan Dewan Pengawas BGN.
2: Dan pemerintah kemarin menunjuk Wamen Pertanian Pak Sudaryono, mantan asisten pribadi Prabowo, ini untuk menjadi kepala BGN yang baru dan dilantik langsung di Istana Negara.
3: Wow, pantesan ya, scroll-scroll dari kemarin tuh ini terus yang naik.
2: Betul. Tapi kemarin teman saya sempat ngupload, dia bilang gini, sekarang kepala BGN itu adalah Pak Sudaryono gini-gini. Kalau misalnya dilihat recordnya, dia itu sebenarnya bersih, terus juga pinter dan juga banyak pengalaman yang kata teman saya gitu.
3: Oh gitu.
2: Semoga aja bener ya.
3: Iya, semoga aja bener. Soalnya tadi pagi saya juga sebelum kesini tuh ketemu sama mobil BGN.

0: Dapatkan berita terbaru
1: dan tren terkini
0: dengan follow Instagram
1: Iswara.
2: Hai, aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Giveaway hijab oud dan glutosinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan glutosinamide dari glutathione dan niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Giveaway Hijab Oud dan Glutosinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang, udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Giveaway Hijab Oud dan Glutosinamide, berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
3: Loh, Pak RT, kenapa sampah dapur sama botol-botolku ndak diangkut semua ke truk sampah?
4: Waduh, Bu Daeng, belum tahu kabar terbaru dari Pemkot Makassar kah?
5: Tabe warga Kota Makassar, TPA Antang Tamangapa kini sudah over kapasitas. Untuk menjaga lingkungan kita, praktek open dumping resmi dihentikan.
4: Betul, Bu. Mulai 1 Agustus 2026, TPA Antang Tamangapa hanya menerima sampah residu. Sampah organik dan anorganik tidak boleh lagi dibuang langsung ke TPA.
3: Iya kah? Jadi sampah di rumah harus diapakan dong, Pak?
5: Tenang, mari kita pilah sampah dari rumah menjadi 3 jenis. Yang pertama, sampah organik, yaitu sisa makanan dan daun diolah menjadi kompos, ekoenzim, atau pakan magot. Yang kedua, sampah anorganik, yaitu plastik, botol, atau kardus ditabung ke bank sampah unit. Dan yang ketiga, limbah B3, baterai, dan obat kadaluarsa dipisahkan secara khusus. Nah, sisanya yang benar-benar tidak bisa didaur ulang, barulah diangkut sebagai sampah residu ke TPA Tamangapa.
3: Oh alah, gampang jipadek ternyata. Kalau dipilah begini, lingkungan bersih, TPA Tamangapa juga enggak cepat penuh.
4: Mantap, Bu. Pengangkutan sampah organik diangkut tiap hari, anorganik 2-3 hari sekali.
5: Pilah sampah hari ini untuk Makassar yang lebih baik esok hari. Pesan ini disampaikan oleh Dinas Lingkungan Hidup Kota Makassar. Mari wujudkan Makassar Bebas Sampah 2029.

0: suara di Bandung,
1: Banjarmasin,
0: Jakarta,
1: Jogja,
0: Makassar,
1: Medan,
0: Palembang,
1: Semarang,
0: dan Surabaya. Totalnya 30 ribu ya, Kak?
2: Hah? Itu nggak salah ya? Perasaan tadi belanjaanku banyak banget deh.
0: Kan di Alfamidi banyak promonya, Kak. Jadi belanjanya bisa lebih hemat.
2: Oh, gitu ya? Tunggu. Saya mau telepon istri saya dulu. Sekalian beli kebutuhan rumah yang lainnya juga deh.
3: Alfamidi, belanja puas, harga hemat.
4: 96 FMI, Suara Makassar, Suara Warga Indonesia.
5: Seperti biasa kita sudah ada di Alfamidi dan hari ini kita punya hub hemat 1 pekan sampai 26 Juli 2026.
4: Yes, buat kamu yang impiannya liburan kayak saya harus banyak nabung nih.
5: Betul.
4: Ya, kalau pengen nabung ya belanja aja di Alfamidi karena kamu bisa dapat Sogood Chicken Nugget dari 56.700 sisa 45.900.
5: Eits, keren sekali. Kalau misalnya sudah makan masih ada bau-bau dari di badannya, mandi dulu dong. Pakai Lux Body Wash dari 19.900 sekarang harganya 17.900. Ini murah pol loh.
4: Murah pol. Tapi kalau udah mandi enggak lupa dong sikat gigi. Jangan sampai ketemu sama orang terus mulutnya agak. Nah, kamu beli aja Close Up Pasta Gigi dari 24.200 sisa 17.500.
5: Tapi kalau sudah mandi, sudah sikat gigi, mau keluar tapi jangan lupa beli Sweetie Pants.
4: Oh, kenapa tuh? Kok masa keluar pakai popok sih saya?
5: Jadi Sweetie Pants ini Sweetie Silver Max Pro Pants dari 104.900 sekarang harganya jadi 91.900.
4: Wow, murah banget. Tapi ada yang enggak kalah murahnya nih ya. Ada S26 Pro Cult dari 177.900 sisa 163.900.
5: Dan juga ada Alfamidi Facial Tissue Buy 2 Get 1. Harganya dari 24.900 jadi 22.900 aja.
4: Dan gak lupa ada juga produk baru yang wajib banget kamu cobain. Nih, sosis Sogood rasa French Sausage Lemon Sauce dan juga Sogood Italian Sausage Hot Truffle. Kamu beli 2 gratis 2.
5: Wow, enak sekali ya. Tapi promonya bukan cuma itu aja. Kita ada juga promo double surprise khusus member. Cashback up to Rp50.000 dan uang tunai 1,9 juta rupiah dan ribuan hadiah lainnya.
4: Wow, jangan lupa cek ekor struk kamu. Dan kalau jadi member gimana tuh caranya, Clay?
5: Langsung saja download di App Store atau juga Play Store. Cari Midi Kring. Nah, itu cuma butuh nomor telepon saja.
4: Waduh, ini sih mendukung saya yang ingin frugal living. Biar bisa liburan. Nah, buat kamu nih gak usah ragu-ragu, langsung aja ke Alfamidi. Karena di Alfamidi belanja puas,
5: harga hemat.
2: Duh, udah jam segini. Baik duluan ya. Ya elah, baru datang udah mau pulang aja. Anak-anak udah pada ngumpul juga nih. Duh, istriku lagi gak bisa belanja. Jadi nitip bahan masakan deh buat di rumah.
6: Percuma, handphone canggih tapi masih nge-update.
2: Kan sekarang belanja bisa di Alfamidi lewat aplikasi Midi Kring. Pesan dari mana aja dikirim langsung ke alamat kamu. Ada promo dan poin juga biar belanjaan kamu lebih hemat.
3: Alfamidi, belanja puas, harga hemat.
1: Dapatkan berita terbaru
0: dan tren terkini
1: dengan follow Instagram
0: @iswara.

0: streaming di iswaranetwork.com atau cek di link bio Instagram iswara.mks.
1: Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
2: Fresh banget rasanya.
1: Ini favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
3: Iya lagi.
4: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
1: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
2: Fresh banget rasanya.
1: Ini lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
3: Iya lagi.
4: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
1: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
0: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dan Clarine Klelo.
5: Hai.
0: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
6: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
5: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
6: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita ini nggak rewel. Nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
0: Oh ya? Terus-terus?
5: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
6: Wah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml. Anti bocor pokoknya.
0: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
6: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
0: Gampang
6: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
0: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
6: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
7: Baby Happy, Mom Happy.
8: Wings Care.
9: Bu Nana.
10: Bu Ayu, belanja juga Bu.
9: Iya nih, tapi galau deh. Sisa uang 10 ribu beli apa ya?
10: 10 ribu di tangan ibu yang tepat bisa hemat belanja sebulan loh.
9: Beli apa emangnya? Paling dapat bayam 2 ikat.
10: Nih Bu, beli sabun batang Nuvo Family, ada promo 10 ribu dapat 4.
9: Berarti satunya 2.500.
11: Bener banget Bu, promo untung nih. Cuma 10 ribu dapat 4. Borong buruan, nanti kehabisan. Keburu diserbu warung saya.
10: Bukan cuma untung, Bang. Ibu juga tenang kalau anak-anak main di luar. Kan Nuvo Family punya perlindungan 2 steps ahead. Formula triple antibakterialnya lebih cepat lawan kuman pas mandi. Dan ngelindungin kulit setelah mandi. Pokoknya perlindungannya 24/7. Banyak untungnya, kan?
9: Nah, kalau gitu saya beli banyak buat stok deh, Bang.
11: Waduh, borong semua nih. Wah, bisa buat mandi sekampung dong.
10: 10.000 di tangan ibu yang tepat dapat 4 sabun batang Nuvo Family. Nuvo Family, perlindungan menyeluruh 24/7.
8: Wings Care.
12: Dengarkan Iswara di Bandung,
13: Banjarmasin,
12: Jakarta,
13: Jogja,
12: Makassar,
13: Medan,
12: Palembang,
13: Semarang,
12: dan Surabaya.

0: 96 FM, suara Makassar, suara warga Indonesia.
1: Yes, ada NPD I love you but you lebih love me.
0: Oh my god.
1: Sama kayak Piala Dunia ya. Piala Dunianya udah selesai tapi beritanya nih masih banyak
0: masih
1: banget.
0: Masih banyak banget. Terutama berita tentang bola. Jadi Chelsea, ini berita kedua nih, mantep banget nih. Chelsea pecahkan rekor transfer termahal.
1: Wow.
0: Jadi Chelsea bikin rekor di bursa transfer termahal setelah Piala Dunia 2026 dengan mendatangkan Morgan Rogers dari Smash.
1: Kok Morgan Smash? Kan Morgan Smash sekarang udah jadi ini gak sih?
0: Jadi aktor.
1: Iya,
0: ditahan
1: ijazahnya ya.
0: Morgan Rogers dari Aston Villa.
1: Nah, The Blues dikabarkan membayar 117 juta pound atau 2,8 triliun rupiah. Ini saya mau ngomongnya 2,8 triliun banyak benar ya?
0: Banyak banget.
1: Untuk satu orang?
0: Untuk satu orang.
1: Wow. Gila sih.
0: Jadi bikin Rogers jadi pemain Inggris paling mahal di Premier League dan pecahkan rekor transfer Chelsea.
1: Oh my god, Rogers, abis ini kamu bakalan jadi orang have banget ya. Super duper have ya kamu. Nah, selain itu tuh dia dikontrak selama 6 tahun dengan pilihan perpanjangan kontrak 1 musim.
0: Rogers di musim lalu bersama Aston Villa mencetak 14 gol dan 12 assist di semua kompetisi yang bantu timnya menang di Liga Eropa.
1: Wow, wajar sih dia dibayar semahal itu karena emang sejago itu ya.
0: Betul, kemarin waktu di Piala Dunia dia juga ngegolin yang terakhir itu.
1: Wow, keren gitu banget.
0: Dan umurnya, dia lahirnya tahun 2002.
1: Oh my god, dia bahkan beda setahun sama saya. Wow, dia semudah itu udah sekeren itu juga. Aduh.
0: Kau kapan punya 2,8 triliun?
1: Aduh, kayaknya kapan ya, besok kali ya. Kalau bukan Sabtu, Minggu.

0: sedang mendengarkan Iswara.
1: Iswara.
0: Iswara, suara warga Indonesia.
2: Indonesia.